0: mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhir nih di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
0: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
2: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
0: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Radio Surakarta Melatisan melaporkan.
3: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
3: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
10: kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia with the Bay Industrial Park.
11: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini, ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
11: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
11: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Protigerari, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa, tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika.

0: di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Wedabaya sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan, waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia

0: jadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan, cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal, cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor

0: Ya. Terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: bisa lebih tinggi jika sudah dipilah berdasarkan jenisnya. Namun, lebih dari sekedar nilai ekonomi, gerakan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda. Di Pulau Owi, anak-anak pun turut terlibat dalam kegiatan membersihkan pantai. Salah satunya, Alicia, siswa SMP berusia 13 tahun.
1: Alicia, SMP kelas 2. Mari papa, mama, kakak, tante dong. Jangan buang sampah ke laut. Jangan laut, pesan tempat sampah.
0: Yang sama disuarakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam aksi menjaga biak tetap bersih, indah, dan menjadi destinasi wisata yang membanggakan. Karena menjaga laut dari sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas tertentu, melainkan tanggung jawab bersama. Dari Pasar Bosni, Kabupaten Biak Numfor, inilah semangat kolaborasi menjaga laut dan pesisir Papua tetap bersih dari sampah plastik. Bersama komunitas Trust Hero Biak, Laut Bersih, Biak Berseri. Saya Eta Rungefur, Syawima, Pasumasa.

Baik, pendengar, satu lagu dari JJ mengakhiri kebersamaan kita di Biak pagi ini pukul 10, pukul 9 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya saya Niko pamit mengakhiri kebersamaan kita di Biak pagi ini edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Selepas ini rekan kami selanjutnya menemani siang hari Anda di Biak siang ini dari pukul 10 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, mengucapkan selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak or Kokine. Karena

0: Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Biak sore ini, biak mandira ini.

Di Papua, ada salah satu souvenir kerajinan tangan yang terbuat dari akar bahar. Anda tahu tidak apa itu akar bahar? Walaupun namanya akar bahar, namun akar bahar bukanlah jenis tanaman laut, melainkan termasuk jenis anthozoa atau hewan laut yang tidak memiliki tulang belakang. Akar bahar termasuk dalam jenis koral. Dalam bahasa Inggris, akar bahar disebut sebagai black coral atau the thorny corals. Seperti jenis koral pada umumnya, akar bahar juga berperan dalam penyerapan karbon dan menjadi habitat bagi ikan dan hewan laut kecil dalam berlindung dan berkembang biak. Walaupun masuk dalam jenis hewan laut, namun akar bahar punya karakter yang unik, yaitu tidak memiliki sistem pernafasan dan peredaran darah, dan tidak memiliki sistem pembuangan sisa pencernaan. Bentuknya yang menyerupai akar berwarna hitam legam ini membuatnya banyak diburu untuk dijadikan aksesoris seperti gelang atau cincin. Bahkan aksesoris berbahan akar bahar dipercaya dapat melindungi diri dari gangguan roh jahat dan mendatangkan kebaikan serta keselamatan bagi yang menggunakannya.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampai di rumah setelah menata barang. Bikin mie dong, sekalian susu tadi. Hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar Kak. Loh Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih Kak perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh alah dek, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: pedesnya tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandi raine. Kanal informasi dan inspirasi.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Baik, pendengar, tepat pukul 16.57 menit waktu Indonesia Timur, menemani Anda dan perbaiki program siaran kami terus saya hadirkan untuk Anda di sepanjang edisi sore hari ini, pendengar. Ya, seperti biasa nanti kita akan ikuti informasi yang akan terus saya hadirkan untuk Anda di sore ini, pendengar. Ya, kita mulai aja di edisi 10 Oktober 2026, berbagai informasi tengah suasana sore kita. Ya, artinya Anda yang menghabiskan waktu di sore hari untuk rutinitas olahraga, semangat terus untuk Anda ya, tuan kesehatan terus Anda miliki, sehat terus juga Anda punya, yang artinya dalam memanfaatkan olahraga di sore hari, segala hal yang positif, hal yang baik, yang Anda mungkin tidak sempat laksanakan sepanjang seminggu karena padatnya rutinitas dari Senin hingga Jumat, mungkin di akhir pekan nuansa Sabtu Minggu bisa jadi hari atau alternatif terbaik untuk Anda terus melaksanakan kegiatan sehat olahraga, jogging, atau mungkin juga Anda yang ingin jalan sore-sore ya, sama rekan, kerabat, keluarga, atau siapa saja. Saya harapkan tetap menjadi yang terbaik untuk hari ini, pendengar. Atau juga Anda yang memanfaatkan akhir pekan sebagai pundi-pundi penghasilan ya. Mungkin ada usaha sederhana yang Anda laksanakan di rumah untuk menambah ekonomi Anda juga itu, pendengar. Dengan semangat juga ya, bisnis kecil-kecil aja di rumah, dimulai dari hal-hal yang paling sesederhana mungkin ya, sebelum melangkah ke sesuatu yang lebih besar lagi. Oke, teman-teman Anda, berbagi informasi saya hadirkan dulu. Kali ini saya mengutip dari kbrnrri.co.id.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.

1. Kulit hitam, rambut keriting, makan pinang.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 1, kanal informasi.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji yang melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tidak terasa ya, waktu bergulir terus, tepat pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Artinya kebersamaan kita terus melangkah dengan program-program siaran kami yang akan terus berlanjut. Nanti hingga pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti rangkaian berita Gema Papua yang akan hadir skor Wil 1 Nusantara Papua. Ya, menemani Anda pendengar, dan selepas itu juga kita akan ikuti mimbar agama Katolik yang akan kami hadirkan juga pada pukul 19.30 yang nantinya akan hadir dalam renungan mimbar agama Katolik.

Iya, dan berbagai program siaran lainnya akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda nanti hingga pada pukul 20 atau ke jam 8 malam nanti. Ya, terima kasih untuk kesediaan Anda bersama kami pada GAR edisi yang sama di hari ini, edisi maksud kami Sabtu. Iya, edisi Sabtu 8 Oktober 2026. Iya, dengan berbagai nuansa program-program siaran kami yang terus hadir ke ruang dengar Anda. Dan masih menyapa menemani Anda juga. Beberapa pengumuman saya hadirkan, satu diantaranya mengawali kebersamaan kita dalam informasi layanan masyarakat edisi malam ini.

Baik, pendengar, pengumuman berasal dari gereja Masehi Advent hari ke-7 ditujukan kepada seluruh jemaat gereja Masehi Advent hari ke-7 dan seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Disampaikan bahwa akan dilaksanakan kebaktian kebangunan rohani dengan tema panorama nubuatan akhir zaman. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 17 Oktober 2026 setiap malam mulai pukul 18.45 atau pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur sampai selesai atau jam setengah tujuh malam lebih 45 menit waktu Indonesia Timur, bertempat di gedung Aula Geraha Kodim Biak, di mana kebaktian kebangunan rohani ini akan menghadirkan pembicara Pendeta Ted J. Widewani M. Min selaku Sekretaris Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur atau UKIT KT. Untuk itu, kepada seluruh jemaat dan masyarakat Biak Numfor diharapkan hadir dan ikut kebaktian kebangunan rohani ini bersama keluarga dan sahabat. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya. Diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.

Ya, pendengar informasi layanan masyarakat satu yang kami hadirkan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam penyampaian info layanan masyarakat edisi malam ini, nuansa Sabtu 10 Oktober 2026. Ya, dan perbaiki program-program siaran kami yang terus hadir menyapa dan menemani Anda.

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, 38 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya, artinya kebersamaan kita hingga tepat pukul 19 atau ke jam 7 malam nanti, pendengar, kita akan ikuti bersama penyampaian berita gema Papua yang akan kita ikuti langsung Sekorwil 1 Nusantara Papua tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk itu menemani Anda beberapa informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi yang kami kutip langsung dari kbrnrri.co.id di mana BMKG Papua Biak Numfor terbanyak 4 titik panas El Nino capai 2,83. Di mana wilayah Biak Numfor yang mencatat titik panas terbanyak di Provinsi Papua, yakni 4 titik dari total 11 titik panas yang terpantau. Bahkan data ini dirilis Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5 dengan pembaruan per 9 Oktober 2026 kemarin. Di mana titik panas tersebut terpantau pendengar pada periode 8 Oktober pada pukul 2 waktu Indonesia Timur hingga 9 Oktober 2026 pukul 2 waktu Indonesia Timur. Kabarnya BMKG mencatat tidak ada titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi yang terpantau. Setelah Biak Numfor, titik panas terbanyak berikutnya terpantau di Kabupaten Waropen sebanyak 3 titik, bahkan disusul Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 2 titik, Kabupaten Kerom dan Sarmi masing-masing mencatat 1 titik. Di sisi lain, fenomena El Nino masih berada pada intensitas sangat kuat. Ini per 9 Oktober 2026, bahkan nilai indeks Nino 3,4 tercatat sebesar plus 2,83. Angka ini juga naik dibandingkan pembaruan sebelumnya pada 1 Oktober 2026 yang tercatat, di mana BMKG memprediksi El Nino akan bertahan hingga awal tahun 2027. Yang mana secara keseluruhan wilayah Papua masih berada pada periode musim kemarau, bahkan sebagian besar wilayah telah mencapai puncak musim kemarau. Ya, dan ini informasi yang dikutip langsung dari kbrnrri.co.id. Ya, pendengar, masih dan beragam hiburan saya hadirkan terus menemani Anda. Berbagai informasi akan kembali saya hadirkan sesaat. Tetap bersama Pro 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Iya, beragam nuansa rangkaian hiburan yang sudah kami hadirkan dan berbagai nuansa lagu-lagu daerah Papua yang kami warnai ruang dengar Anda. Kami sudahi dulu sampai di sini, pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama penyampaian berita Gema Papua hadir untuk Anda Sekorwil 1 Nusantara Papua edisi hari ini, pendengar, nuansa Sabtu 10 Oktober 2026. Selamat malam untuk Anda, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovindigo.
2: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, serta laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita-berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya, bersama saya Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita pertama. Setahun kepemimpinan Matius Fakiri Aryoko Rumaropen, DPR Papua mendorong evaluasi anggaran dan pembangunan Provinsi Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Berikut laporan reporter Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Matius Fakiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan sekaligus memperkuat langkah menuju terwujudnya Papua Cerah. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai didampingi Wakil Ketua 1 Herlin Beatrix Monim dan Wakil Ketua 2 Mukri Hamadi melalui siaran pers dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang berlangsung Jumat kemarin.
4: Satu tahun Papua cerah, bukan sekedar sebuah slogan, melainkan suatu seruan untuk melihat perjalanan pembangunan Papua secara jujur, objektif, dan terbuka. Bahwa pembangunan Papua harus memiliki arah yang jelas, anggaran yang bertanggung jawab, regulasi yang kuat, pelayanan publik yang nyata, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, dukungan DPR Papua terhadap pemerintah Provinsi Papua bukanlah dukungan tanpa kritik dan bukan sekedar dukungan administratif. Dukungan kami adalah dukungan yang konstruktif, kritik kami adalah kritik yang memperbaiki, dan pengawasan kami adalah dalam bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang telah memberikan mandat kepada lembaga ini.
3: Menurutnya, tema Satu Tahun Papua Cerah tidak boleh berhenti sebagai slogan pemerintahan, melainkan Papua Cerah harus menjadi ukuran bersama mengenai sejauh mana kebijakan, anggaran, regulasi, dan pelayanan publik benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Papua.
4: Kita ingin Papua Cerah bukan hanya terlihat dalam angka-angka pembangunan, tetapi terasa bagi kehidupan masyarakat. DPR Papua percaya bahwa masa depan Papua tidak dapat dibangun oleh satu lembaga, satu kelompok, atau satu generasi. Papua membutuhkan kerjasama antara pemerintah, DPR Papua, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan seluruh elemen masyarakat. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua, kami menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Papua Bapak Matius J. Fakiri, SDK SHMH, Komjen Pol, Purnawirawan, dan Wakil Gubernur Papua Bapak Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP, Magister Engineering, atas satu tahun perjalanan kepemimpinan Provinsi Papua.
3: Lebih lanjut dikatakan, dalam pencapaian satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua saat ini bukan waktu yang panjang dalam perjalanan pembangunan daerah, namun rentang waktu tersebut cukup untuk melihat arah kebijakan sekaligus membenahi berbagai kekurangan demi percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Nalik Saulia melaporkan.
2: Bandar Udara Tanah Merah siapkan penghentian penerbangan jika asap karhutla semakin tebal. Berikut laporan reporter Septianing Nurjana dari RRI Bovendigul.
5: Bandar Udara Tanah Merah Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan mengantisipasi kemungkinan penghentian sementara penerbangan apabila kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla semakin tebal dan mengganggu jarak pandang. Ketua Tim Teknik Operasi Keamanan Penanggulangan Darurat Bandar Udara Tanah Merah, Yunus Novandi Sombo mengatakan, pihaknya akan terus memantau kondisi asap dan berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk BMKG. Menurutnya, apabila jarak pandang sudah tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan, maka operasional penerbangan dapat dihentikan sementara.
6: Kalau memang ada di bandara sampai memang terdampak asap yang sangat tebal, dan mungkin kami pun juga mendapat himbauan dari BMKG, mungkin asap sudah sangat tebal, ya mungkin kami bisa melakukan pemberhentian penerbangan, karena kan jarak pandang sudah tidak terlihat lagi, seperti begitu.
5: Yunus juga meminta calon penumpang memahami apabila terjadi keterlambatan penerbangan akibat kondisi tersebut. Ia menyebut keterlambatan maupun penghentian penerbangan akibat kabut asap merupakan kondisi di luar kendali pihak bandara dan maskapai.
6: Baik, bagi calon penumpang ya, kami pun juga mungkin minta maaf mungkin terkait yang ada delay terkait penerbangan ini. Ya, ini juga terkait force major lah, karena ini bukan kemauan kami juga, tapi ini memang karena alam ya, terjadi karhutla begini.
5: Yunus berharap kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap dapat segera ditangani, sehingga kondisi kembali normal dan penerbangan dari maupun menuju Tanah Merah dapat berjalan lancar seperti biasa. Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pusat Statistik Biak Numfor latih 60 petugas penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani. Berikut laporan reporter Lutfia Mustika dari RRI Biak.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan petugas survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani atau SPDT NTP 2026. Kegiatan berlangsung di Swissbel Hotel Biak Kamis 8 Oktober 2026 dan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari hingga Jumat 9 Oktober 2026. Sebanyak 60 petugas mengikuti pelatihan yang bertujuan memperkuat kompetensi petugas sekaligus memastikan kualitas data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan SPDT NTP 2026. Dalam pelatihan, petugas dibekali pemahaman konsep dan definisi, teknik wawancara, pengisian dokumen, hingga kemampuan dasar statistik. Peserta juga mengikuti pretest dan posttest untuk mengukur kemampuan awal serta mengevaluasi hasil pelatihan.
8: Jadi kalau inflasi itu tahun dasar terbangnya 2022, nah kalau diagram timbang ini, NTP ini masih 2018. Nah kemudian diagram timbang ini kenapa harus disempurnakan? Karena pengeluaran-pengeluaran petani dibandingkan 2018 itu pasti akan ada pergeseran.
7: Penyempurnaan diagram timbang diperlukan karena pola ekonomi dan pengeluaran petani terus mengalami perubahan. Di antaranya, semakin berkembangnya pemasaran hasil pertanian melalui internet serta penggunaan layanan digital untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dalam pelaksanaan di lapangan, petugas juga dibekali kemampuan menghadapi berbagai kondisi, termasuk pendataan luas lahan dan penggunaan satuan lokal yang dikenal masyarakat. Untuk menjaga kualitas data, BPS menerapkan pengawasan berlapis. Petugas pendataan lapangan atau PPL melakukan wawancara, sementara petugas pemeriksa lapangan atau PML memastikan pendataan dilakukan sesuai konsep dan definisi yang telah diberikan.
9: Tempat petugas ini kami ada dua level, pertama petugas pendataan lapangan atau PPL Kemudian ada petugas pemeriksa lapangan namanya atau PML. Nah, PML ini biasanya mitra-mitra kami yang sudah senior, seperti tadi yang Mbak William Lahuang memimpin doa, itu sih dia udah belasan tahun menjadi mitra BPS. Jadi sudah paham sekali kerjaan BPS. Nah, PML ini tugasnya, kalau PML ini tugasnya mereka datang ke rumah-rumah tangga atau responden kami untuk mendata laporan pertanyaan. Tapi kalau PML ini tugasnya untuk memastikan petugas itu pertama benar turun ke lapangan atau tidak. Kemudian memastikan mereka menanyakannya sesuai dengan konsep definisi yang diajarkan tidak. Dan cara pengisian dokumen mereka itu benar sesuai konsep definisi enggak. Misalnya laki-laki perempuan, jangan sampai ada yang tulis pada saat laki-laki misalnya satu, perempuan dua. Kemudian mereka ada yang petugas yang mungkin yang iseng, laki-laki dia tulis L, perempuan dia tulis B. Itu nah tugasnya PML mengingatkan.
7: BPS juga melakukan supervisi, pengecekan sampel, serta membandingkan hasil pendataan dengan data statistik lainnya. Melalui pelatihan ini, BPS berharap seluruh petugas memiliki pemahaman konsep dan definisi yang seragam, sehingga data yang dikumpulkan dapat dibandingkan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1, Papua. Gamki Papua Tengah dorong pemuda berperan dalam pembangunan bangsa. Berikut laporan reporter Nur Febriana dari RRI Nabire.
10: Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Gilei mengajak generasi muda khususnya kader Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah dan menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis. Ajakan tersebut disampaikan dalam konferensi cabang serentak dan konferensi daerah pertama DPD GAMKI Papua Tengah di Nabire 9 Oktober 2026. Dinas menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan, pengembangan potensi pemuda, serta kerjasama antara organisasi kepemudaan, pemerintah, dan tokoh agama dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Gilei mengatakan pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus terlibat dalam upaya membawa perubahan bagi daerahnya.
11: Gereja ini harus semua di Papua Tengah. Nah, tugas pemuda adalah perempuan yang juga presiden Dinas Gilei ini suatu saat diundang datang sosialisasi ini. Dan kamu harus sedikit susu. Supaya gereja ini kamu harus
10: Sementara itu, pelaksana tugas Ketua DPD GAMKI Papua Tengah Anies Labene menegaskan bahwa konferensi tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum evaluasi untuk memperkuat kontribusi pemuda Kristen bagi bangsa dan tanah Papua. Melalui tema nasional Pulihkan Bangsa Kami dan subtema mewujudkan kepemimpinan pemuda Kristen yang transformatif dan inovatif, GAMKI mendorong kader muda meningkatkan kapasitas, memperkuat persatuan, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial.
12: Sebagai pemuda Kristen, kita dipanggil bukan untuk menjadi sumber kekecahan, tetapi menjadi sumber damai. Bukan menjadi bagian dari masalah, tetapi menjadi bagian dari solusi. Bukan hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi menjadi pelaku pembangunan. Dengan semangat tersebut, saya mengajak seluruh kader di Papua Tengah, satukan hati, satukan langkah, perkuat persaudaraan, tingkatkan kapasitas, dan bergeraklah untuk Papua Tengah dan Indonesia.
10: Melalui konferensi ini, GAMKI Papua Tengah diharapkan mampu memperkuat kaderisasi dan merumuskan program kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah dan nasional. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Resimen Hanut 3 Pasgat bangun markas di Biak, jaga pertahanan udara Indonesia Timur. Berikut laporan reporter Tri Rian dari RRI Biak.
13: Resimen Pertahanan Udara Hanut 3 Pasgat mulai membangun markas komando Mako di Distrik Samova Kabupaten Biak Numfor yang ditandai peletakan batu pertama. Pembangunan ini menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI Angkatan Udara dalam menjaga pertahanan udara di wilayah timur Indonesia dengan luas lahan sekitar 3,5 hektar. Komandan Resimen Hanut 3 Pasgat Kolonel Pas Anang Baskoro mengatakan, Resimen Hanut 3 merupakan satuan dari hasil validasi organisasi yang saat ini membawahi 2 batalion. Ia menjelaskan, keberadaan Resimen Hanut 3 Pasgat memiliki tugas pokok memperkuat pertahanan udara, khususnya dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah timur Indonesia.
14: Hari ini, kalau sudah selesai, langsung tradisi peletakan pokok pertama Mako Resimen Hanut 3 Pasgat. Ini adalah satuan validasi organisasi dari Korpasgat, di mana Resimen Hanut 3 Pasgat membawai dua batalion saat ini. Batalion Hanut 31 berada di Biak dan batalion Hanut 32 berada di Kupang.
13: Ditegaskan, pembangunan markas tersebut tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, terutama karena lokasi pembangunan berada dekat dengan sumber resapan air milik PDAM. Menurutnya, koordinasi dan kesepakatan telah dilakukan antara Lanut Manahua dan PDAM untuk memastikan pembangunan tidak mengganggu debit maupun kualitas air.
14: Ini adalah pembangunan dengan anggaran Kemhan tahun 2026. Posisi kami di Desa Senirbo, Kecamatan Samova, kami sudah bersinergi dengan Lanut, TNI Polri lain, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, bahwa kami akan mendirikan bangunan ini. Dan memang bangunan kami cukup dekat dengan sumber resapan PDAM di belakang kami. Namun sudah terjadi agreement bersama antara Lanut Manahua dengan PDAM. Bahwa bangunan yang akan dibangun dari mulai sekarang maupun sampai ke depan itu sudah dipastikan tidak akan mengganggu debit air maupun kualitas air. Dan kami sudah akan selalu berkomitmen bahwa ada lahan yang di dalam area markas kami nantinya itu akan kami tetap pertahankan sebagai daerah hijau. Kami tidak menebang pohon-pohon yang ada, justru kami nanti ke depan akan lebih menghijaukan.
13: Selain memperhatikan lingkungan, ia menyampaikan komitmen untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat. Ia berharap kehadiran satuan tersebut dapat memberikan rasa aman sekaligus memperkuat sinergi dengan warga. Adapun pembangunan Mako Resimen Hanut 3 Paskat ditargetkan rampung pada Desember 2026. Tririan melaporkan.
2: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua dari RRI Biak yang sudah kita ikuti disiarkan langsung melalui RRI Jayapura, Sekorwil 1 Nusantara Papua.

0: Antar kita hingga pukul 19 lebih 30 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, kami ucapkan selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Baik, pendengar, kita ikuti langsung saja permenungan mimbar agama Katolik edisi malam ini, pendengar, Sabtu 10 Oktober 2026 dengan judul permenungan bukan hanya berkata ya tapi melakukan kehendak Tuhan, yang disampaikan langsung bersama Prodiakon Bapak Alberto Gunadi. Selamat malam untuk Anda, kami ucapkan selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salve. Saudara-saudari, para pendengar RRI Biak yang kami kasihi, dimanapun berada dan diberkati Tuhan. Kembali berjumpa dalam program Mimbar Agama Katolik. Ruang untuk sejenak bagi kita berhenti dari kesibukan. Marilah membuka hati mendengarkan sabda Tuhan. Kesempatan ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema bukan hanya berkata ya, tetapi melaksanakan kehendak Tuhan. Tema ini mengajak kita melihat kembali kehidupan kita. Apakah iman kita hanya tampak dalam kata-kata, ataukah iman kita hadir dalam sikap keputusan dan perbuatan kita? Marilah membuka hati kita dan mohon kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sebelum merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan kami mendengarkan sabda-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati pikiran kami, agar kami tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga mampu memahami dan melaksanakan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kata-kata kami sering tidak sejalan dengan perbuatan kami. Berilah kami kerendahan hati untuk mengakui kelemahan. Ya Tuhan, berilah kami keberanian untuk berubah, dan berikan kami kesetiaan untuk melakukan hal yang baik dan benar. Semoga melalui sabda-Mu hari ini Tuhan, iman kami semakin bertumbuh dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi sesama. Inilah doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, para pendengar RRI Biak yang kami kasihi dan diberkati Tuhan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan 32. Yesus menceritakan tentang seorang bapak yang mempunyai dua orang anak. Kepada anak yang pertama, bapaknya berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Anak itu menjawab, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Kemudian bapak itu meminta hal yang sama kepada anak yang kedua. Anak itu menjawab, "Tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi juga. Lalu Yesus bertanya, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Melalui perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa yang terpenting bukan hanya yang kita katakan, tetapi apa yang kita lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari, para pendengar RRI yang kami kasihi dan diberkati Tuhan, perumpamaan tentang dua anak ini sederhana, tetapi sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita semua tentu pernah mengatakan ya, tetapi kemudian tidak melaksanakannya. Kita berkata, "Ya, saya akan membantu. Saya akan berubah. Saya akan lebih sabar. Ya, saya akan lebih rajin berdoa. Ya, saya akan memperbaiki hubungan dengan keluarga." Tetapi setelah kata ya itu diucapkan, terkadang tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Disinilah sabda Tuhan mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah ya yang kita ucapkan sungguh menjadi ya dalam tindakan kita?
Sebab iman tidak berhenti pada kata-kata. Iman harus menjadi nyata dalam kehidupan. Saudara-saudari, para pendengar RRI yang kami kasihi dimanapun berada, kita mudah mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan. Kita dapat rajin berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi, membaca kitab suci, dan menjalankan berbagai kegiatan kerohanian, keagamaan. Semua itu baik dan penting. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh berhenti pada kegiatan keagamaan semata. Iman harus terlihat dalam cara kita memperlakukan orang lain. Ketika kita mengatakan ya kepada Tuhan, maka kita juga dipanggil untuk mengatakan ya kepada kasih, ya kepada kejujuran, kepada keadilan, kepada pengampunan, kepada pelayanan, dan ya kepada perdamaian. Sebaliknya, kita berani mengatakan tidak terhadap kebencian, kesombongan, ketidakjujuran, kekerasan, ketidakadilan, dan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Saudara-saudari terkasih yang diberkati Tuhan, ada satu hal penting dari Injil hari ini, yaitu anak yang kedua memang mengatakan tidak, tetapi kemudian ia menyadari kesalahannya. Ia menyesal dan akhirnya melaksanakan kehendak bapanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak menutup pintu bagi orang yang pernah bersalah. Dalam kehidupan, mungkin kita pernah berkata tidak kepada Tuhan. Mungkin kita pernah mengambil keputusan yang salah. Mungkin kita pernah mengecewakan keluarga. Pernah melukai hati orang lain. Pernah kehilangan kesabaran. Pernah jauh dari kehidupan doa. Tapi semuanya belum terlambat. Selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan, maka selalu ada kesempatan bagi kita untuk berubah. Pertobatan berarti berani mengakui bahwa kita tidak sempurna, lalu mengambil langkah untuk menjadi lebih baik. Karena itu, janganlah kita malu untuk kembali kepada Tuhan, dan jangan takut memulai kembali. Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna. Tuhan mencari hati yang mau bertobat dan terus berusaha melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudari terkasih, para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita juga perlu belajar bahwa tidak semua kata ya berarti kebaikan. Kadang kita mengatakan tidak justru merupakan bentuk kasih, bentuk cinta. Orang tua yang mengatakan tidak kepada anaknya ketika anak meminta sesuatu yang tidak baik, bukan berarti orang tua tidak menyayangi anaknya. Justru karena kasih dan sayang orang tua, maka berani berkata tidak. Demikian juga dalam kehidupan kita, kita perlu belajar berkata tidak terhadap ajakan yang membawa kita kepada keburukan. Berani berkata tidak terhadap korupsi, tidak terhadap kebencian, tidak terhadap fitnah, berani berkata tidak terhadap kekerasan, dan berani berkata tidak terhadap sikap yang merendahkan martabat sesama manusia. Dengan demikian, tidak menjadi jalan menuju ya yang lebih besar. Ya kepada kebenaran, ya kepada kasih, dan ya kepada kehidupan yang berkenan kehadirat Tuhan. Saudara-saudari terkasih, para pendengar RRI Biak yang dikasihi Tuhan, Maria adalah salah satu teladan iman yang indah bagi kita semua. Maria mengatakan ya kepada kehendak Tuhan. Dan ya oleh Maria bukan hanya sebuah kata.
yaitu diwujudkan dalam seluruh perjalanan hidup Maria. Inilah yang perlu kita teladani bersama. Setiap hari kita juga mempunyai kesempatan untuk mengatakan ya kepada Tuhan. Ketika kita memilih untuk memaafkan, kita sedang mengatakan ya kepada Tuhan. Ketika kita membantu orang yang membutuhkan, kita sedang mengatakan ya kepada Tuhan. Ketika kita bekerja dengan jujur, kita sedang mengatakan ya kepada Tuhan. Dan ketika kita menjaga persatuan dalam keluarga, kita juga sedang mengatakan ya kepada Tuhan. Ketika kita menghormati perbedaan, menjaga kerukunan, kebersamaan, itu kita sedang mengatakan iya kepada Tuhan. Dengan demikian, iman bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan di dalam gereja, di dalam persekutuan doa, tetapi iman adalah sesuatu yang kita hidupi di rumah. Kita hidupi di tempat kerja, di tengah masyarakat, dan dimanapun kita berada. Saudara-saudari terkasih yang diberkati Tuhan, pada akhirnya Injil hari ini mengajak kita, setiap pribadi, marilah bersama-sama memeriksa hati dan batin kita. Marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Kita bertanya kembali, apakah kata-kata saya sudah sesuai dengan perbuatan saya? Apakah janji saya kepada Tuhan sungguh saya perjuangkan? Apakah kehadiran saya membawa damai bagi keluarga dan sesama? Apakah orang lain merasakan kasih dan berkat Tuhan melalui sikap hidup saya? Kita tidak perlu mencari kesalahan orang lain. Melalui Injil hari ini, kembali kita diajak untuk melihat diri sendiri. Mungkin masih ada tidak dalam hidup kita yang perlu kita ubah menjadi ya. Tidak terhadap pengampunan, kita ubah menjadi ya untuk berdamai. Kita juga harus berkata tidak terhadap kejujuran untuk kita ubah menjadi ya untuk hidup benar. Tidak terhadap kepedulian, kita ubah menjadi ya untuk melayani. Dan tidak terhadap Tuhan, kita ubah menjadi ya yang sungguh-sungguh, ya yang diwujudkan dalam tindakan. Karena pada akhirnya, yang Tuhan kehendaki kepada kita bukanlah kata-kata yang indah semata. Tuhan mengendaki hati yang percaya, hidup yang berubah, dan perbuatan yang nyata. Semoga kita tidak hanya menjadi orang yang pandai mengatakan ya, tetapi menjadi pribadi yang menjalankan ya itu dalam kehidupan. Sebab iman yang hidup adalah iman yang diwujudkan dalam kasih dan perbuatan. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari terkasih yang diberkati Tuhan, marilah kita hening sejenak, dan dalam keheningan ini, saya mengajak kembali tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan di hari ini? Mungkin mengampuni seseorang, mungkin kita meminta maaf, mungkin memperbaiki hubungan dalam keluarga, mungkin bekerja lebih jujur lagi, mungkin lebih peduli kepada sesama, atau mungkin Tuhan hanya meminta kita untuk kembali mendekat kepadanya. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk mengatakan ya kepada Tuhan. Mulailah dari hal kecil, karena kesetiaan dalam hal-hal kecil dapat menjadi jalan menuju perubahan yang besar. Saudara-saudari terkasih, demikianlah renungan kita di malam hari ini. Untuk mengakhiri renungan mimbar agama Katolik di malam hari ini,
saya mengajak kita sekalian untuk kembali berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa iman bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang kesediaan untuk melakukan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, apabila selama ini kami sering berkata ya, tetapi belum sungguh-sungguh melaksanakannya. Berikanlah kami kerendahan hati untuk kami bertobat, pikiran yang jernih untuk membedakan yang baik dan yang tidak baik, serta keberanian untuk memilih jalan kebenaran. Ajarilah kami ya Tuhan untuk mengatakan ya kepada kasih, ya kepada kejujuran, ya kepada keadilan, ya kepada pengampunan, dan ya kepada pelayanan. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang penuh kasih dan damai. Jadikanlah masyarakat kami masyarakat yang rukun, saling menghormati dan menolong. Dan jadikanlah kami umat-Mu yang tidak hanya pandai berbicara tentang iman, tetapi sungguh-sungguh menghidupinya dalam setiap langkah kehidupan. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.

Saudara-saudari terkasih, para pendengar RRI Biak yang diberkati Tuhan, demikianlah mimbar agama Katolik hari ini. Semoga sabda Tuhan menguatkan kita untuk tidak hanya berkata ya, tetapi sungguh-sungguh mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menjadi pribadi yang membawa kasih, kedamaian, kejujuran, dan kebaikan dimanapun kita berada. Selamat menjalani hari-hari dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salve, selamat malam.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya ampun, sudah jam 9 ini. Kapan kau berangkat ke sekolah, Neh? Ade, jam berapa nih?
1: Ih, ya ampun. Saya terlambat ini, Mama. Minggir dulu. Mana sapu seragam?
0: Mbe, kau perlahan toh. Kau mandi dulu sana. Makanya, jangan tinggal main game terus.
1: Ji, Mama nih, macam apa saja tong so terlambat ke sekolah ini.
0: Makanya disiplin waktu, biar kau juga tahu jam berapa ke sekolah.
1: Ih, Mama, saya tanya dulu, ini hari apa kah? Bukannya hari ini hari libur toh, Mama?
0: Maksudnya hari libur bagaimana, anak? Kau stop alasan sudah. Libur-libur apa? Kau pergi sekolah sana? Kau kira bayar uang sekolah tuh murah kah? Jadi kau mau bikin libur terus?
1: Iyo, Mama, saya tahu, tapi belum tatap muka secara full juga. Tong masuk sekolah juga belum normal, Mo.
0: Betul, Ade. Apa yang Ade kau bilang?
1: Iya, Ma, betul. Tapi...
0: Tapi apa lagi, Ade? Kau mau alasan apa lagi? Kau mau tipu lagi? Oh, ya jadi alasan, eh? Tuh kau teramu sekolah. Mama teramu tahu. Itu bukan alasan untuk kau. Kau pergi sekolah. Sekarang juga.

0: Selamat pagi, Bu.
1: B, pagi, Om Hendrik. Dari mana?
0: Aduh, ntar ada, Ibu. Saya baru pulang dari anak-anak punya sekolah ini. Tapi
1: apa, Om Hendrik? Ada masalah, kah?
0: Itu sudah, Ibu. Saya punya anak ini sudah lulus tahun ini. Jadi, saya mau ke sekolah bahwa dia punya ijazah untuk pakai daftar kuliah lagi. Tapi saya ini kira mungkin terabairong sekolah, kah? Padahal harus lunasi baru bisa ambil ijazah.
1: Oh, begitu, kah? Om Hendrik, bayar uang sekolah lagi? Bukannya sudah ada informasi, kah, berita, kah, yang mengatakan bahwa ditiadakan biaya sekolah, kah, itu? Tapi masih ada.
0: Itu lagi, Ibu. Baru biaya besar. Terus mau dapat uang dari mana dalam waktu singkat ini? Belum lagi dana untuk persiapan masuk perguruan tinggi lagi. Pusingnya. Padahal sapu anak itu dia punya niat besar untuk lanjut kuliah lagi. Tapi karena biaya mahal begini, saya tak tahu bisa kasih kuliah dia kah, tak ada.
1: Itu sudah. Saya heran, berarti informasi yang tong dengar ini betulkah tidak? Katanya mau dibebaskan uang sekolah, tapi kenyataan yang terjadi sekarang masih ada saja pembayaran.
0: Itu lagi, Bu.
1: Ji, anak, kok tak sekolah, kah?
2: Ih, sekolah toh, Mama. Tapi guru mata pelajaran tak datang terus. Tong mau praktek komputer tapi belum ada fasilitas komputer juga.
1: Yo, betul sudah. Itu yang Mama mau dengar. Percuma, tong bayar uang sekolah mahal, baru kan tra belajar baik lagi. Begini-begini sudah. Yang bikin sampai bagaimana kita pun anak mau pintar. Kalau guru saja, tra pernah datang mengajar. Fasilitas tra lengkap. Heh, pokoknya sekarang juga saya ke sekolah bicara kepala sekolah dia. Heh?
3: Mama ini kenapa?
1: Kenapa Bapak?
3: Dari tadi Bapak dengar itu Mama ribut-ribut saja, bicara banyak terus.
1: Iya, toh saya tidak senang.
3: Mama tera capek, kah?
1: Kenapa? Bapak, kok diam? Kau sibuk kerja saja. Tidak pernah kau lihat anak-anak ini dopu sekolah. Seperti apa kan orang nih? Om Hendrik saja bisa lihat depu anak-anak yang sekolah. Baru Bapak kok? Alasan kerja. Om Hendrik, saya ke sekolah dulu. Saya mau pergi marah kepala sekolah dulu.
0: Iya, Ibu. Hati-hati, Ibu.
3: Macikui. Suka tensi jadi. Sebentar ke sana baru malu sendiri lagi.

0: Bagaimana, Mama? Susah saya marah-marah di sana.
1: Aduh.
0: Terus, kira-kira apa yang terjadi di sana, Mama?
1: Aduh, sudah, Papa. Mama ini bingung. Mama menyesal sekali. Mama malu sekali. Setelah Pak Kepala Sekolah tuh kasih penjelasan semua tuh, aduh, Mama rasa menyesal sekali. Mama malu, Bapak. Ternyata semua yang terjadi sekarang ini tanggung jawab kita semua. Bukan sepenuhnya salah dari pihak sekolah, Bapak. Bapak, sebagian guru atau tenaga pendidik di sekolah tuh hanya tenaga bantu saja. Dan dorang juga butuh makan yang cukup, Bapak. Dong bisa makan juga kalau dorang dibayar. Mama pusing dengar penjelasan dari kepala sekolah, Bapak.
0: Nah, itu tuh Bapak sudah bilang pas. Tapi lebih baik lagi Mama sendiri yang dengar langsung toh dari Kepsek.
1: Iya.
0: Terus, apa yang Kepsek sampaikan kepada Mama?
1: Banyak, Bapak, yang kepala sekolah jelaskan terkait permasalahan pendidikan yang terjadi di kitong punya negara ini. Mulai kekurangan jumlah guru yang terampil, infrastruktur pendidikan yang kurang atau tidak memadai begitu, Bapak. Kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa atau guru. Banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena dorang tidak punya dana pendidikan itu, Bapak. Ya, itu kalau tidak diatasi sangat berpengaruh untuk kita punya masa depan anak-anak ini, Bapak. Satu lagi, Bapak. Perhatian dari kita orang tua itu penting sekali. Jadi, Bapak, stop bikin malas tahu sudah.
0: Iyo, Mama sayangi. Bapak bangga sekali punya pasangan yang luar biasa seperti Mama.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Dan saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 20:10 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, kami kembali menyapa Anda di malam hari ini, edisi Sabtu malam 10 Oktober 2026, dan senang sekali saya Ainu Husin kembali hadir menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Timur.

Ya, baik pendengar, bagi Anda yang baru saja menyelesaikan aktivitas, yang baru tiba di rumah, yang sedang bersantai bersama keluarga, ataupun Anda yang masih bertugas di malam hari ini ya, baik di kantor, di laut, di darat maupun di udara, kami sampaikan agar tetap semangat untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. Semoga diberi kelancaran dan juga bisa sesuai dengan target Anda. Dan juga untuk yang sudah berada di rumah bersama keluarga, selamat beristirahat dan tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Ya, dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id ya, kami ucapkan untuk selamat bergabung bersama kami.

Ya, baik pendengar, saya akan menemani Anda hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk itu satu informasi saya sajikan ke ruang dengar Anda untuk menemani Anda di malam hari ini. Ya, informasi ini datang langsung dari Kabupaten Biak yang resmi jadi lokasi bandar antariksa BRIN di wilayah Timur Indonesia. Ya, baik pendengar, apakah Anda tahu bahwa Kabupaten Biak Numfor terpilih menjadi pusat kegiatan keantariksaan nasional melalui proyek pembangunan badan antariksa pertama di Indonesia? Kepastian tersebut menyusul penandatanganan nota kesepahaman atau MOU oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Ya, prosesi kesepakatan itu berlangsung di ruang utama gedung DPRK Biak pada Sabtu 13 Juni tahun 2026 lalu, ya. Dan Bupati Biak Numfor, Markus Masnember menyambut baik amanah berskala internasional ini. Ya, Bupati Biak sendiri menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen konkret lintas sektor di mana pemerintah Kabupaten Biak Numfor siap mengawal seluruh tahapan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat lokal.

Oke, baik pendengar, kita lanjutkan bahwa Mentan PJ Bupati Sarmi itu juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan penunjukan Kabupaten Biak Numfor, di mana ia berharap mega proyek ini tidak sekedar menjadi seremonial belaka. Ya, pendengar, secara ilmiah wilayah Papua memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki daerah lain, di mana Wakil Gubernur Papua Aryo Kormaropen menjelaskan bahwa posisi geografis Biak Numfor sangat strategis di dekat garis ekuator, dan posisi ini menjadikan Biak sebagai salah satu lokasi terbaik di dunia untuk meluncurkan satelit secara efisien. Dan pembangunan fasilitas modern ini selaras dengan visi transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis. Ya, untuk itu pendengar, karena Biak dipilih oleh LAPAN dan bahkan SpaceX yang melirik Biak karena posisi Biak tepat di garis khatulistiwa dan satu-satunya tempat peluncuran roket terbaik di Indonesia ada di kota Biak. Untuk itu ya, kalau ada anak muda Biak yang ingin bercita-cita menjadi astronot, hal itu sudah bukan mustahil lagi, namun hal yang masuk akal karena kita berada di tanah peluncuran masa depan Indonesia.

Ya, baik pendengar, saya akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Timur. Untuk itu masih akan ada beragam musik dan juga informasi menarik lainnya yang akan saya sajikan ke ruang dengar Anda. Dan di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur nanti akan kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta. Ya, untuk itu untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini ya, terutama untuk Anda para pendengar yang masih melakukan pekerjaan dan juga yang sudah beristirahat di rumah maupun yang masih dalam perjalanan, kami sampaikan agak berhati-hati karena biasanya saat malam hari jarak pandang kita itu menjadi terbatas. Ya, semoga para pendengar yang masih dalam perjalanan bisa sampai di rumah dengan selamat. Untuk itu saya hadirkan satu lagu dari Terry dengan judul Di Persimpangan Dilema untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Ya baik, selamat mendengarkan dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh,

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 1.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kebersamaan malam hari ini. Waktu di studio menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kami ajak Anda, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta. Selamat mengikuti.
1: Tahrir Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala Negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
4: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
4: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
3: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih...
5: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG, sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
5: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
6: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu adalah Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
5: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
7: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
8: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafari melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
7: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
8: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, karena penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
9: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutlah. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
8: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
3: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
10: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farid Edir Hardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
11: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Oh, gitu. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
10: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
12: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gak? Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
10: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
13: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
14: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
13: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
14: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
13: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
14: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
15: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
16: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
15: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
17: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
15: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
18: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang dapat disampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Pilih 23 RRI tersebut dari Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Enggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
7: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia di Nuansa malam hari ini. Telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan kami masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 23.57 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 21.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan masih akan kami sajikan beragam musik dan juga informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Dan saat ini kita sudah masuk dalam program Golden Memory. Untuk itu akan kami putarkan lagu-lagu lawas untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini ya. Khususnya untuk para pendengar yang masih beraktivitas, yang masih bekerja, dan juga mungkin yang masih sedang dalam perjalanan, dan juga tentunya yang sudah beristirahat

bersama keluarga di rumah. Ya, untuk itu satu judul lagu saya sajikan ke ruang dengar Anda dari Vina Panduwinata dengan judul Dia. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai di mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk para apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi. Atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Ya, baik, selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 22 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk itu kami masih kembali hadir menyajikan beragam musik dan informasi menarik lainnya untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Ya, baik pendengar, kita masih bersama dalam program Golden Memory. Untuk itu bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin diputarkan lagunya ya, lagu-lagu lawas atau lagu-lagu nostalgia untuk mengenang masa-masa Anda dulu, bisa langsung bergabung bersama kami di nomor WhatsApp 0822 5163 4612. Ya, sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin diputarkan musiknya, bisa langsung bergabung di pesan WhatsApp 0822 5163 4612. Ya, baik pendengar, untuk itu saya hadirkan kembali satu sajian lagu untuk Anda dengarkan untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini ya. Mungkin para pendengar yang tak ingin sendiri, saya hadirkan satu lagu dari Dian Piesesha dengan judul Tak Ingin Sendiri. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas malam hari Anda.

0: Ya, baik pendengar, kita masih di kebersamaan di malam hari ini.
1: Aku Firsa. Dulu.
0: Ya, untuk itu kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin diputarkan lagu-lagu lawasnya, bisa langsung bergabung di pesan WhatsApp 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi untuk para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin diputarkan lagu-lagu lawas untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini, Anda bisa langsung bergabung bersama kami di pesan WhatsApp 0822-5163-4612. Ya, baik pendengar, masih bersama saya Aini Husein yang akan menemani malam hari Anda ya di Sabtu malam ini atau di malam Minggu hingga nanti pukul 23.57 waktu Indonesia Timur. Dan kita masih dalam program Golden Memory. Untuk itu, satu sajian lagu saya hadirkan kembali untuk Anda, khususnya bagi Anda yang masih bekerja ya, yang masih melakukan pekerjaan maupun yang sedang dalam perjalanan pulang dan sudah beristirahat di rumah. Untuk itu, satu sajian lagu saya hadirkan untuk Anda dari Nona Ria dengan judul Santai. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Loh, kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Biak malam ini, Biak Robine.

0: demi cintanya.
1: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kebersamaan malam hari ini bersama Pro 1 RRI Biak. Ya, kita baru saja ya mendengarkan lagu-lagu lawas dan juga lagu-lagu nostalgia yang menemani Anda di malam hari ini. Dan tepat di pukul 22.39 menit waktu Indonesia Timur, saya akan sajikan satu informasi terkait dengan pesona Nusantara. Dan kali ini dengan topik Indonesia jadi negara pemilik UNESCO Global Geopark terbanyak ketiga di dunia. Ya, baik pendengar, tahukah Anda bahwa Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu negara dengan kekayaan geologi dan bentang alam yang luar biasa. Ya, hingga 2026, Indonesia memiliki 12 UNESCO Global Geopark yang menjadikannya salah satu negara dengan jumlah geopark berstatus UNESCO terbanyak di dunia. Di mana data UNESCO mencatat 241 UNESCO Global Geoparks yang tersebar di 51 negara, dengan Indonesia berada di jajaran 3 besar dunia dalam jumlah geopark yang diakui UNESCO. Melansir laman Good Stats, 2 geopark Indonesia terbaru yang masuk dalam daftar UNESCO adalah Kebumen dan Meratus yang ditetapkan pada tahun 2025. Keduanya menambah daftar geopark Indonesia yang sebelumnya telah memperoleh pengakuan UNESCO, yakni Batur Belitung, Ciletu Palahan Ratu, Gunung Sewu, Ijen, Maros Pangkep, Merangin Jambi, Raja Ampat, Rinjani Lombok, dan Toba Kaldera. Dengan tambahan tersebut, Indonesia kini tercatat memiliki 12 UNESCO Global Geoparks. Ya, pengakuan UNESCO Global Geopark tidak semata-mata diberikan karena keunikan geologi suatu wilayah. UNESCO mendefinisikan geopark sebagai kawasan geografis terpadu yang memiliki situs dan bentang alam dengan nilai geologi internasional, serta dikelola melalui pendekatan perlindungan, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan. Karena itu, status geopark juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pariwisata berkelanjutan, pendidikan, pelestarian budaya, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Ya, pendengar, kekayaan tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mengembangkan pariwisata berbasis alam dan geologi. Kawasan seperti Raja Ampat, Rinjani Lombok, Batur Ijen, hingga Toba Kaldera tidak hanya menawarkan panorama alam, tetapi juga menyimpan cerita mengenai proses pembentukan bumi, keanekaragaman hayati, serta kehidupan sosial dan budaya masyarakat di sekitarnya. UNESCO menempatkan keterlibatan masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam pengelolaan geopark agar konservasi dapat berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi. Dan dengan 12 UNESCO Global Geoparks, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat citra sebagai destinasi wisata berbasis geologi dan alam di tingkat global. Dan tantangannya kini, pendengar, adalah memastikan pengakuan internasional tersebut diikuti dengan pengelolaan yang konsisten, perlindungan lingkungan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pengembangan destinasi yang tidak merusak daya dukung kawasan. Apalagi Indonesia masih mengajukan 2 kandidat baru, yaitu Bojonegoro dan Ranah Minang Silokek untuk proses penilaian UNESCO pada tahun ini, 2026. Ya, baik pendengar, demikian satu informasi terkait dengan pesona Nusantara, yaitu Indonesia yang menjadi negara pemilik UNESCO Global Geopark terbanyak ketiga di dunia, yang kami ambil dari laman rri.co.id. Ya, baik pendengar, kita masih di kebersamaan malam hari ini hingga nanti pukul 23.57 waktu Indonesia Timur. Dan saya akan kembali menyajikan beragam musik untuk menemani aktivitas Anda, terutama yang masih bekerja ya. Ya, kami ucapkan untuk semangat
bekerja, semoga pekerjaannya lancar dan bisa cepat beristirahat. Begitu juga untuk para pendengar yang sedang dalam perjalanan, diharapkan untuk berhati-hati karena pada malam hari jarak pandang kita semakin terbatas. Dan bagi para pendengar yang sudah beristirahat dan berkumpul bersama keluarga di rumah, tetap bersama kami Pro 1 RRI Biak, karena kita masih akan terus menemani Anda. Dan untuk itu saya kembali menyajikan satu lagu untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Ya, satu lagu ini datang dari Siti Nurhaliza dengan judul Purnama. Untuk itu kepada para pendengar, selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kepang Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

mengenal hasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alau Ke sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat.

96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bia di kebersamaan malam hari ini. Waktu di studio menunjukkan pukul 23.05 waktu Indonesia Timur. Ya, dan saat ini kita masuk dalam program Diary Malam. Untuk itu, kepada para pendengar, saya akan membahas satu topik di Diary Malam kita pada hari ini. Ya, baik pendengar, saya ingin mengajak Anda merenung tentang satu hal yang paling jujur dalam hidup kita. Satu hal yang tidak pernah berhenti, tidak pernah menunggu, dan tidak pernah bisa kita ulang. Ya, baik pendengar, Diary Malam kita yang akan kita bahas bersama malam ini berjudul tentang waktu. Ya, pendengar, apa itu waktu? Waktu adalah detik yang baru saja lewat ketika saya mengucapkan kalimat ini. Waktu yang berlalu tidak pernah kembali. Ya, di Biak orang tua kita mengenal waktu dari alam. Waktu dilihat dari pasang surut air laut. Waktu dilihat dari posisi bintang dan dilihat dari ayam yang berkokok. Ya, waktu itu alamiah, tidak terburu-buru. Namun hari ini kita berkejaran dengan waktu. Kita bangun dengan alarm, kita bekerja dengan deadline, dan kita tidur pun masih memikirkan waktu besok.

Ya, baik pendengar, diary malam ini mencatat mungkin kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa menikmati waktu itu sendiri. Coba kita tanyakan pada diri kita malam hari ini, kapan terakhir kali Anda duduk diam tanpa memegang handphone, hanya menikmati waktu yang lewat? Malam ini mari kita izinkan waktu untuk berjalan pelan, tidak perlu berkejaran.

0: Ya, pendengar, bagian kedua dari catatan tentang waktu adalah ada waktu yang berlalu dan ada waktu yang menunggu. Waktu yang menunggu adalah waktu yang paling berat. Menunggu kapal yang mungkin belum sandar, menunggu anak yang belum pulang dari rantau, menunggu kabar baik, dan menunggu kepastian. Bagi seorang ibu di Biak, waktu menunggu adalah ketika ia menatap laut sore hari, menunggu perahu suaminya kembali, yang satu jam terasa seperti satu hari. Bagi seorang penjaga malam, waktu menunggu adalah antara jam 12 hingga jam 4 pagi ketika semua orang terlelap. Namun Pro 1 mencatat, waktu yang menunggu inilah yang mengajarkan kita tentang kesetiaan dan tentang kesabaran. Ya pendengar, jika malam ini Anda sedang dalam masa menunggu, entah menunggu jawaban, menunggu kesembuhan, atau menunggu kepulangan, maka ketahuilah menunggu bukan berarti berhenti. Menunggu adalah bagian dari perjalanan waktu itu sendiri. Bersabarlah karena waktu yang Anda tunggu pasti akan tiba. Ya, untuk itu kepada pendengar yang sedang menunggu, mungkin menunggu anaknya pulang dari rantau, menunggu suami yang pulang bekerja, seorang anak yang menunggu ibunya untuk pulang dari pasar atau juga pulang bekerja, Anda bisa berbagi perasaan Anda di nomor WhatsApp 0822-5163-4612 bersama kami Pro 1 RRI Biak. Ya, kemudian pendengar, bagian terakhir tentang waktu yang menyembuhkan. Benar sekali pendengar, ada luka yang tidak bisa disembuhkan dengan obat, hanya bisa disembuhkan oleh waktu. Kegagalan hari ini, kekecewaan hari ini, dan kehilangan hari ini terasa berat malam ini. Tapi waktu punya cara untuk membuat kita lebih kuat di esok pagi. RRI telah bersiaran selama 81 tahun melewati waktu penjajahan, waktu kemerdekaan, waktu bencana, waktu pembangunan. Dan kami tetap ada karena kami percaya waktu akan selalu membawa Indonesia menuju harapan yang lebih baik. Ya, dan sebelum Anda menutup hari ini dan sebelum saya menutup diary malam ini, maafkan waktu yang telah membuat Anda lelah hari ini dan sambut waktu esok yang akan memberi Anda kesempatan kedua. Ya pendengar, waktu tidak pernah berbohong. Ia akan membawa kita kepada apa yang memang seharusnya menjadi milik kita. Untuk itu pendengar Pro 1 RRI Biak dimanapun Anda berada, tiga catatan tentang waktu telah kita ikuti bersama, yaitu waktu yang berlalu, waktu yang menunggu, dan waktu yang menyembuhkan. Dan terima kasih telah menghabiskan waktu Anda bersama 96.1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Ya, untuk itu para pendengar, saya Aini Husein yang bertugas malam hari ini dari studio Pro 1 RRI Biak mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat kepada Anda yang sudah berkumpul bersama keluarga di rumah untuk beristirahat. Dan untuk para pendengar yang masih bekerja, semoga pekerjaannya lancar dan membawa berkah. Juga untuk para pendengar yang masih dalam perjalanan, semoga perjalanan Anda aman hingga nanti sampai di tujuan dengan selamat. Ya, baik pendengar, gunakan waktu malam ini untuk memulihkan diri karena esok waktu yang baru akan datang. Sekian dari malam hari ini dari Pro 1 RRI Biak, sekali di udara, tetap di udara. Dan setelah ini kami masih akan menyajikan beragam musik dan informasi lainnya ke ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini hingga nanti pukul 23.57 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Be, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada tamu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23.51 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya kita masuk dalam program Renungan Hati atau Rehat.

Ya, baik pendengar, kita masuk dalam program Renungan Hati di akhir siaran kita pada edisi hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Untuk itu kepada para pendengar Pro 1 RRIB ya, dimanapun Anda berada, yang masih setia bersama kami hingga dini hari, jika Anda masih terjaga hingga mendekati pukul 00 waktu Indonesia Timur, izinkan saya bertanya satu hal. Bagaimana hari Anda di hari ini? Apakah hari Anda terasa berat? Ya, baik pendengar, mungkin ada di antara Anda yang baru saja meletakkan cangkul, baru menepi dari laut, baru selesai menjaga toko seharian, baru selesai dinas panjang di rumah sakit, di kantor, di pelabuhan, maupun masih bekerja hingga saat ini. Jika tubuh Anda lelah, saya tahu itu adalah hal yang bisa saja terjadi. Dan di jam seperti ini, ketika semua sudah mulai sunyi, lelah itu terasa dua kali lebih berat. Pendengar Pro 1 RRIB dimanapun Anda berada, Renungan Hati malam ini tidak ingin memberi Anda nasihat panjang. Renungan Hati malam ini hanya ingin mengatakan satu hal, terima kasih. Terima kasih karena Anda sudah tidak menyerah hari ini. Terima kasih karena walaupun tadi pagi terasa berat untuk bangun, Anda tetap bangun. Walaupun pekerjaan hari ini tidak semuanya selesai, Anda tetap berusaha menyelesaikan. Walaupun ada kata-kata orang yang mungkin melukai hati Anda hari ini, Anda tetap memilih untuk diam dan melanjutkan. Itu bukanlah hal kecil, itu adalah keberanian. Pendengar Pro 1 RRI Biak, dimanapun Anda berada, jangan ukur keberhasilan hari ini hanya dari seberapa banyak uang yang didapat atau seberapa tinggi pujian yang diterima. Karena terkadang keberhasilan hari ini sederhana. Kita masih mampu bertahan, kita masih mampu jujur, kita masih mampu berbuat baik walau tidak ada yang melihat. Jika hari ini Anda gagal, biarlah itu sudah menjadi bagian dari kemarin. Tugas Anda malam ini hanya satu, beristirahat. Letakkan beban hari ini, jangan bawa ke dalam mimpi Anda. Tarik nafas Anda pelan, pejamkan mata, karena besok pagi matahari akan terbit lagi dari timur biak, seperti biasanya. Cahayanya akan masuk lewat jendela Anda, dan Anda akan diberi kekuatan baru, kekuatan yang tidak Anda miliki hari ini. Anda tidak perlu menjadi hebat besok, cukup menjadi lebih tenang dari hari ini. Saya Ainu Husein dari Studio Pro 1 RRI Biak mendoakan malam Anda agar tenang dan damai. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai di tujuan. Untuk Anda yang sedang menjaga orang sakit, semoga diberi kesabaran. Untuk Anda yang sedang jauh dari keluarga, semoga rindu Anda dijaga Tuhan. Dan untuk Anda yang masih bekerja, semoga diberi kekuatan. Selamat beristirahat untuk para pendengar Pro 1 RRI Biak dimanapun Anda berada. Terima kasih karena selalu setia bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Dan itulah renungan hati kita malam hari ini. Tetaplah semangat, saya sampaikan kepada Anda dimanapun Anda berada. Dan tetaplah bersama kami hingga pukul 23.57 waktu Indonesia Timur nanti.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI.
0: Biak malam ini, Biak Robine.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

Ya, baik pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita di sepanjang edisi hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama Program 1 RRI Biak. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aini Husain mengucapkan terima kasih. Kita akan berjumpa kembali esok pagi di frekuensi yang sama, Program 1 RRI Biak. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Biak.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, inilah Pro 1 RRI Bia kembali mengudara menjumpai Anda di sepanjang hari ini, isi minggu di 11 Oktober 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam nanti, menyajikan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita di FM 96,1 MHz. Dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Bia. Dan tetap merdeka.

Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda yang pagi ini memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI BR di Ketinggian Terpilih FM 96,1 MHz di Minggu 11 Oktober 2026. Saya Stefani Kumambo menemani Anda pagi ini pendengar dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita. Menemani Anda di sepanjang akhir pekan ini ya, di hari Minggu pagi ini. Mengawali kebersamaan kita pendengar rangkaian Lentera Hati, seperti biasa kami hadirkan untuk Anda untuk rangkaian Rohani Bahasa Biak. Lagu-lagu Rohani Bahasa Biak kami hadirkan untuk Anda. Nanti juga kami akan menghadirkan renungan Minggu Pagi Bahasa Biak bersama Bapak Clovis Yensen. Selamat pagi untuk Anda pendengar, selamat mengikuti rangkaian Lentera Hati di pagi ini hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sepekan, rangkuman informasi penting dan aktual sepanjang pekan ini. Kami rangkai dalam buletin sepekan. Inilah buletin sepekan Pro 1 RRI Biak. Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sepekan bersama saya Tri Rian. Kita awali informasi pertama. Harga cabai di Kabupaten Biak Numfor alami kenaikan, tembus Rp120.000 per kilogram. Berikut laporan Lutfia Mustika.
1: Harga cabai di Kabupaten Biak Numfor mengalami kenaikan dari Rp80.000 menjadi Rp120.000 per kilogram. Kenaikan ini dikeluhkan ibu rumah tangga karena menambah pengeluaran untuk kebutuhan dapur sehari-hari. Berdasarkan pantauan di Jalan Samova, Jumat 9 Oktober 2026, kenaikan terjadi pada cabai rawit kecil dan cabai keriting. Hal tersebut disampaikan Ari, salah seorang pedagang bahan kebutuhan dapur di Biak Numfor.
2: Sementara yang kenaikan cuma rica saja, rica kecil, rica keriting. Rica kecil dari harga 80 naik sekarang sampai 120.
1: Kenaikan harga tersebut turut dirasakan Mama Jill, salah seorang pembeli. Ia mengaku harga cabai saat ini cukup memberatkan pengeluaran rumah tangga.
3: Sebagai ibu rumah tangga ini cukup berat juga ya untuk belanja sehari-hari. Harganya cukup naik nih dari 80 sekarang sudah 120. Waduh, ini kalau kita sebagai masyarakat ya rasa susah juga. Harapannya sih mungkin ke depan ya ini bisa dibantu juga sama pemerintah, mungkin ada pasar-pasar murah lagi. Ini kan cukup membantu ya kita yang ibu rumah tangga, terus juga harapannya mungkin cuaca makin membaik atau apalah yang menjadi kendala gitu ya, biar kita ibu rumah tangga juga bisa mendapatkan harga yang normal kembali.
1: Sementara itu, harga bawang merah masih dijual Rp48.000 per kilogram dan bawang putih Rp45.000 per kilogram. Mama Jill berharap pemerintah dapat menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Hingga kini, penyebab pasti kenaikan harga cabai tersebut belum diketahui. Masyarakat berharap harga kembali stabil agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi tanpa menambah beban pengeluaran. Lutfia Mustika melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, peringatan hari ulang tahun ke-44 SMA Negeri 1 Biak Kota menjadi momentum penting untuk evaluasi dan refleksi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Berikut laporan reporter Roni Lololuan.
4: Pemerintah Daerah Biak Numfor memberikan apresiasi kepada kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Biak Kota atas dedikasi dalam mencetak alumni sukses yang berkontribusi pada pembangunan daerah dan negara. Hal itu disampaikan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dr. Randa Katrin Wanma pada peringatan hari ulang tahun ke-44 SMA Negeri 1 Biak Kota Jumat 9 Oktober 2026. Dikatakan usia 44 tahun SMA Negeri 1 Biak Kota adalah bukti kematangan, dedikasi dan konsistensi dalam melahirkan sumber daya manusia unggul di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, TNI dan Polri dalam membangun Biak Numfor Papua, bangsa dan negara. Ia menegaskan perayaan HUT Mansa Biak tidak boleh hanya menjadi agenda tahunan atau seremonial semata, tetapi harus dijadikan momentum evaluasi dan refleksi untuk peningkatan mutu pendidikan di Biak Numfor. Menghadapi tantangan era digital yang terus berubah cepat, Katrin Wanma meminta Dewan Guru untuk terus beradaptasi dan melahirkan inovasi karena kompetensi, karakter, dan inovasi adalah kunci utama. Katrin Wanma atas nama pemerintah daerah berpesan kepada siswa-siswi sebagai generasi emas yang akan melanjutkan kepemimpinan di daerah tetap belajar dengan tekun, menjauhi hal negatif seperti miras dan narkoba, serta memanfaatkan waktu di sekolah untuk menempa diri dan mengasah bakat.
5: Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala sekolah terdahulu dari SMA Negeri 1 Biak Kota hingga saat ini, dan juga kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan yang telah mencurahkan tenaga, pikiran dan ketulusan hati untuk mendidik anak-anak kita. berkat kerjasama dan kerja keras Bapak dan Ibu guru sekalian, sekolah ini telah berhasil mencetak banyak alumni sukses yang kini telah ikut membangun Biak Numfor, tanah Papua, bangsa dan negara di berbagai sektor pemerintahan, swasta, TNI dan Polri.
4: Sementara Kepala SMA Negeri 1 Biak Kota Rudolf Randongkir dalam sambutannya mengatakan, selama 44 tahun sekolah ini telah menjadi rumah pendidikan yang melahirkan generasi unggul dan berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ia menjelaskan makna tema perayaan tahun ini, yakni menginspirasi berarti menjadi teladan yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, berkarya berarti menggunakan potensi, kreativitas dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sementara berprestasi adalah wujud nyata dari kerja keras, kedisiplinan dan semangat pantang menyerah.
6: Keluarga besar SMA Negeri 1 Biak, marilah kita terus menjaga semangat belajar, menjunjung tinggi nilai kejujuran, serta membangun budaya sekolah yang positif. Jadikan setiap langkah dan karya kita sebagai sumber inspirasi bagi orang lain, serta jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Saya mengajak seluruh warga sekolah untuk terus mempererat persaudaraan, meningkatkan kualitas pendidikan dan membangun nama baik SMA Negeri 1 Biak agar semakin maju, unggul dan berdaya saing di tingkat daerah, nasional bahkan global.
4: Dalam momentum HUT ke-44, seluruh warga sekolah diajak untuk menjaga semangat belajar, menjunjung tinggi kejujuran, membangun budaya sekolah yang positif dan mempererat persaudaraan. Ia berharap SMA Negeri 1 Biak Kota terus menjadi lembaga pendidikan yang melahirkan generasi cerdas, berakhlak mulia, kreatif, semakin maju, unggul dan berdaya saing.
0: Sebanyak 1.700-an lebih pelajar siap tampil di ajang Biak Bernyanyi pada Festival Budaya Biak Melanesia 2026. Eka Agustina melaporkan.
7: Jelang Festival Budaya Biak Melanesia 2026, persiapan Biak Bernyanyi terus dilakukan hingga saat ini. Sebanyak 1.735 anak telah terdata sebagai peserta yang mengikuti latihan. Jumlah tersebut bahkan diperkirakan masih akan bertambah hingga menembus lebih dari 2.000 peserta. Kepala Seksi Hiburan dan Atraksi Wisata, Nicholas M. Morin, mengatakan jumlah peserta yang telah terdata saat ini justru telah melampaui target awal.
8: Sampai dengan hari ini itu sudah kurang lebih 1.735 anak dan itu yang terdata, dan memang beberapa waktu lalu mereka sudah latihan dan di beberapa titik atau lokasi. Ya, dan diperkirakan kemungkinan bisa 2.000 karena belum termasuk anak-anak dari Pulau Numfor dan dari Biak Utara yang mau bergabung.
7: Peserta yang telah terdata tersebut telah menjalani latihan secara bersama-sama di sejumlah titik atau lokasi sebagai bagian dari persiapan penampilan Biak Bernyanyi. Festival Biak Melanesia juga menjadi kesempatan untuk mengangkat kembali berbagai potensi budaya yang ada di Biak. Pasalnya, lagu-lagu yang akan dibawakan dalam kegiatan tersebut menggunakan bahasa Biak. Dengan demikian, anak-anak tidak hanya belajar bernyanyi dan memainkan alat musik, tetapi juga mengenal serta mencintai bahasa ibu mereka.
8: Kami berharap dari kegiatan Festival Budaya Biak Melanesia, secara khusus di kegiatan Biak Bernyanyi, yang pertama, ini merupakan kesempatan untuk mengangkat kembali semua potensi yang ada. Seperti contoh, kita punya pengrajin yang bisa buat itu ukulele itu kan mereka kembali bisa lakukan itu. Nah, yang kedua, anak-anak juga dengan sendirinya selain mereka bisa bermain ini, tapi juga secara khusus menjaga apa warisan bahasa Biak ini, karena pasti itu akan melakukan lagu-lagu bahasa Biak. Jadi rasa cinta kepada bahasa ibu, bahasa Biak itu akan tumbuh kembali.
7: Melalui Biak Bernyanyi, Festival Budaya Biak Melanesia 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang perayaan budaya, tetapi juga menjadi momentum untuk mewariskan seni, musik dan bahasa Biak pada generasi muda. Eka Agustina melaporkan.
0: Lapas kelas 2B Biak Gandeng SKB gelar kejar paket bagi warga binaan. Berikut laporan selengkapnya. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Biak bekerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar SKB Biak Numfor memberikan kesempatan pendidikan melalui program kejar paket bagi warga binaan yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Kepala Lapas Kelas 2B Biak Fani Andika mengatakan program tersebut dilaksanakan setelah pihaknya melihat latar belakang pendidikan warga binaan yang sebagian besar belum menyelesaikan jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
9: Rata-rata itu pendidikannya itu banyak yang tidak lulus SD, SMP maupun SMA. Karena itu kami melaksanakan dan bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar untuk melaksanakan kegiatan kejar paket dari A, B, dan C. Sebetulnya ada lagi, mereka pun masih ada yang buta huruf. Tapi sanggar tersebut kan tidak menyiapkan untuk KF ya, kesehatan fungsional, jadi yang ada dulu adalah kejar paket, maka kami laksanakan.
10: Saat ini, sebanyak 9 warga binaan mengikuti program kejar paket tersebut, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya administrasi terkait dengan persyaratan kartu keluarga. Menurutnya, persoalan administrasi menjadi kendala terutama warga binaan akan mengikuti ujian. Kartu keluarga sebagai salah satu persyaratan yang harus dilegalisasi sesuai dengan domisili, sementara warga binaan berasal dari berbagai daerah.
9: Dan orang, karena kami terkendala itu mengenai administrasi. Administrasinya dalam artian seperti ini, untuk KTP, kalau dinas itu bisa menerbitkan, tapi kartu keluarga yang merupakan satu-satu persyaratannya, dinas itu hanya bisa mengirimkan tapi tidak bisa melegalisir.
10: Meski demikian, ia berharap pendidikan tersebut dapat memberikan bekal bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pidana, terutama melalui ijazah yang diperoleh untuk melanjutkan pendidikan maupun meningkatkan peluang mereka di masa depan. Melalui program tersebut, Lapas kelas 2B Biak berharap pendidikan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk membangun masa depan dan melanjutkan pendidikan setelah kembali ke masyarakat. Melalui pembagian bibit pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Nufor ajak warga di setiap distrik tingkatkan hasil panen. Ririn Arini melaporkan.
11: Penyaluran bantuan pertanian di Kabupaten Biak Numfor berpedoman pada hasil musyawarah pembangunan atau musrembang dari tingkat kampung hingga kabupaten dan difokuskan pada pengembangan sentra produksi sesuai potensi wilayah. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Yohana Wonar, pada Senin 5 Oktober 2026. Ia menegaskan penyaluran bantuan sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati bersama mulai tahun 2026. Penyaluran difokuskan pada sentra produksi dengan pembagian komoditas unggulan per wilayah, yaitu Distrik Biak Utara dengan komoditas cabai, Distrik Indidori dan Biak Barat fokus pada sayur-sayuran, serta Distrik Biak Timur dan Oridek dengan komoditas buah-buahan. Bantuan disalurkan dalam bentuk paket terpadu meliputi bibit, pupuk, serta alat dan mesin pertanian. Jumlah bibit disesuaikan dengan kesiapan lahan masing-masing kelompok tani.
12: Kemudian tujuan kita memberikan bantuan ini terutama untuk mempertahankan ketersediaan pangan untuk kebutuhan di Kabupaten Biak Numfor. Dan juga tidak menutup juga karena ada MBG ya, sehingga ini kita harus pacu petani-petani kita untuk selalu menghasilkan produksi pertanian untuk kebutuhan akan MBG. Yang selanjutnya terkait juga dengan bantuan alsintania, alat dan mesin pertanian beserta pupuk. Ini juga kami biasa berikan dalam paket, berupa paket. Sehingga bibit diberikan itu satu paket dengan pupuk dan juga alat mesin pertanian seperti itu.
11: Sementara itu, warga Kampung Son, Distrik Biak Timur, menyampaikan apresiasi atas bantuan bibit pertanian yang telah diterima. Mewakili warga, Michael Farwas menyebut perhatian pemerintah membangkitkan semangat warga. Kini sekitar 85% warga sudah aktif membuka lahan dan berkebun. Bantuan yang diterima meliputi bibit cabai, jagung manis, kacang panjang, dan buncis yang dibagikan langsung kepada setiap kepala keluarga. Meski demikian, warga menyampaikan kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi seperti pupuk dan alat pertanian, serta penambahan stok bibit mengingat semakin banyak warga yang membuka lahan baru. Ia menambahkan tanah di Kampung Son sangat subur dan berpotensi besar. Dengan dukungan sarana yang lengkap, hasil pertanian diharapkan maksimal dan mampu mengangkat taraf kesejahteraan warga.
13: Bamuskam, aparat dan masyarakat yang ada di Kampung Son berapresiasi setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya kepada pihak pertanian dan tanaman pangan Kabupaten Biak Numfor yang telah memberikan solusi jalan terbaik bagi kami. Karena kami masyarakat Kampung Som yang ada di Distrik Biak Timur tetap eksis terus semangat kerja. Karena ya itulah, seperti itu. Apa yang diberikan oleh pemerintah bagi kita masyarakat, kita harus memanfaatkan dia baik. Masyarakat di sana, satu kepala keluarga sampai 2 hektar kebun rica cabai. Yang dikasih itu bibitnya dari Dinas Pertanian. Bibitnya dikasih itu sampai ada 3 bungkus. Ya, bibit jagung manis, kacang panjang, boncis, sama rica. Makanya masyarakatnya menambah semangat.
11: Dengan sinergi antar pemerintah dan masyarakat, diharapkan pertanian di Biak Numfor semakin berkembang, pangan terjamin, dan kesejahteraan petani meningkat.
10: HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk memperkuat sinergi TNI dan Polri di wilayah Biak Numfor. Berikut laporan selengkapnya. Peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di Kabupaten Biak Numfor menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Hal tersebut diungkapkan Staf Komando Operasi Udara 3, Kaskopsu 3, Marsma TNI Adrian Damani, seusai memimpin pelaksanaan upacara peringatan HUT yang berlangsung di lapangan Frans Kesepolanal Biak, Senin 5 Oktober 2026. Menurutnya, sinergi antara TNI dan Polri selama ini telah berjalan dengan baik, masuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga keamanan di daerah.
14: Kita melaksanakan hari peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 yang kita laksanakan secara sederhana di Biak, diikuti oleh unsur-unsur TNI maupun dari Polri. Jadi kita berharap dengan tema HUT TNI hari ini, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ini tentunya maknanya cukup dalam, di mana kalau yang ditanyakan tadi terkait dengan sinergi, tentu hal ini sudah tidak perlu kita ucapkan, ini sudah berjalan dengan sendirinya, sinergi antara TNI dengan Polri, bahkan juga dengan unsur pemerintah yang ada di daerah.
10: Selain itu, peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 TNI juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial yang telah dilaksanakan sejak awal September 2026. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan, bakti sosial, donor darah, serta sejumlah kegiatan lain yang melibatkan masyarakat Biak. Sementara itu, Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya menegaskan sinergi TNI Polri selama ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Biak Numfor.
15: Untuk kami selama ini melaksanakan tugas Kamtipmas selalu sinergis dengan TNI Polri. Kami juga melaksanakan bakti sosial bareng, kemudian melaksanakan patroli bareng, dan banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang kami lakukan pengamanan itu pasti tidak terlepas dari teman-teman TNI. Dan juga tidak hanya harkam timah saja, kita bertugas kepolisian yang untuk internal saja kita banyak di backup oleh teman-teman TNI yang terutama di Polres Biak.
10: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sebelumnya peringatan ke-81 TNI di Biak Numfor telah dilaksanakan melalui upacara yang diikuti unsur TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam upacara tersebut dibacakan amanat Panglima TNI yang menekankan pentingnya momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI Polri, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Bupati Biak Numfor minta para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tekun mengikuti masa orientasi agar mampu mengawal seluruh proses jalannya roda pemerintahan ke depan. Roni Loluan melaporkan.
4: Pemerintah Daerah Biak Numfor mengadakan orientasi secara daring bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026 mulai 5 hingga 27 Oktober 2026 sebagai tuntutan tugas dan tanggung jawab. Orientasi tersebut diharapkan menjadikan P3K sebagai amunisi baru dan kekuatan besar dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnimbra dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan kementerian dan lembaga terkait yang telah mengakomodir kebutuhan daerah dengan pengangkatan P3K di Biak Numfor. Ia mengatakan pemerintah pusat telah 2 kali memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, khususnya wilayah Papua termasuk Kabupaten Biak Numfor di bidang kesehatan, lingkungan hidup, dan sejumlah OPD terkait lainnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan kolaborasi kerjasama yang dibangun dari bawah, bukan hanya keberhasilan bupati atau wakil bupati, melainkan staf dan pelaksana sebagai ujung tombak pemerintahan. Bupati Markus Mansnimbra menegaskan, orientasi P3K bukan sekedar formalitas atau syarat, melainkan kesempatan untuk belajar tugas dan tanggung jawab, serta memahami hak-hak yang akan dimiliki. Ia berpesan agar P3K dapat memanfaatkan masa orientasi dengan baik, banyak berdiskusi dan tidak ragu bertanya ketika menemui kendala, sehingga mendapat tambahan ilmu agar sekembalinya di tempat tugas masing-masing mampu mengawal seluruh proses jalannya roda pemerintahan dan menjadi corong pemerintah yang membawa wajah pemerintah ke arah yang lebih baik lagi.
16: Sebagai Bupati Biak Numfor, memang ini juga sudah wakil bupati, ada satu pernyataan yang kami ingin sampaikan untuk menjadi semangat kita bersama Memang kabupaten kita yang kita tahu dengan berbagai kondisi keterbatasan yang ada, tetapi mungkin kalimat ini akan memberikan motivasi bagi kita semua bahwa Biak hari ini tidak membutuhkan para orator dengan berbagai narasinya, tetapi sesungguhnya Biak hari ini sedang membutuhkan para eksekutor-eksekutor pembangunan dengan aksi dan karya nyatanya. Salah satunya adalah teman-teman semua tenaga P3K yang saat ini sedang mengikuti orientasi.
4: Sementara Kepala BKPSDM Biak Numfor Vera Dikasroyer dalam sambutannya mengatakan dasar hukum pelaksanaan orientasi mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi P3K, dan sejumlah peraturan lainnya. Ia menyebut kurikulum disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi P3K yang baru diangkat agar mampu memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional.
17: Kegiatan pembelajaran mengacu pada kurikulum yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289 Tahun 2022 tentang pedoman orientasi P3K yang telah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada P3K yang baru diangkat dapat memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional serta mampu menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN berakhlak dan mendukung employer branding ASN bangga melayani bangsa.
4: Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, khususnya kepada Direktorat Pengembangan Kompetensi Karakter dan Sosial Kultural LAN yang telah memfasilitasi pelaksanaan orientasi P3K di Kabupaten Biak Numfor sehingga berjalan lancar.
0: Anda masih mengikuti Buletin Sepekan sama Pro 1 RRI Biak.
10: Informasi terakhir, Bank Mandiri Kantor Cabang Biak bekerja sama dengan Pengurus Cabang Persatuan Tenis Lapangan Indonesia PLT Biak Numfor menyelenggarakan Turnamen Mandiri Tenis Club MTC Cup 2026. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
18: Bank Mandiri Kantor Cabang Biak bekerja sama dengan Pengurus Cabang Persatuan Tenis Lapangan Indonesia PLT Biak Numfor menggelar Turnamen Mandiri Tenis Club MTC Cup Biak 2026. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bank Mandiri ke-28 tahun. Ketua Panitia Pelaksana Adi Irsat Bakri menjelaskan, turnamen ini lahir dari keinginan bersama para pecinta olahraga tenis di Biak untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan. Pertandingan berlangsung pada 5 Oktober hingga 10 Oktober 2026 di lapangan tenis Bank Mandiri Biak, terdiri dari dua kategori lomba, yaitu kategori putra umum diikuti 7 regu masing-masing beranggotakan 6 peserta. Kategori ganda putri melibatkan 11 pasang khusus peserta pemula. Secara keseluruhan tercatat 60 peserta turun berpartisipasi dalam ajang ini. Hadiah yang diperebutkan meliputi piala, medali, dan uang tunai.
19: Bank Mandiri yang ke-28 di tahun ini. Jadi memang teman-teman di Bank Mandiri punya keinginan untuk kita coba melaksanakan kegiatan olahraga. Jadi bertujuan untuk mempererat silaturahmi teman-teman yang punya hobi tenis lapangan yang ada di Kota Biak. Jadi tujuan kami sih biar menjaga silaturahmi, meningkatkan kebersamaan, dan untuk menjaga kesehatan bersama juga sih. Untuk pesertanya ini terbuka untuk umum. Jadi semoga kita ke depannya ini para peserta yang ikut bertanding enjoy dalam pertandingan. Dan ke depannya mungkin dari teman-teman senior ataupun mungkin para petinggi-petinggi yang ada di Biak bisa mengadakan pertandingan yang tidak mungkin seperti ini, tapi ya mungkin di tingkat yang lebih baik.
18: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang PLT Biak Numfor, Henderson Chandra SE CPS, menyambut baik terselenggaranya turnamen ini. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana pembinaan, terutama bagi mereka yang baru belajar bermain tenis, agar dapat merasakan pengalaman bertanding secara langsung. Diharapkan kehadiran turnamen ini dapat memotivasi para pemula untuk belajar lebih serius, sehingga tenis menjadi olahraga yang semakin dicintai masyarakat Biak Numfor. Lahir bibit-bibit baru yang berkualitas dan olahraga tenis di Biak Numfor semakin maju dan berkembang.
10: Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Buletin Sepekan edisi kali ini. Saya Tri Rian mewakili tim pemberitaan menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan Buletin Sepekan, produksi RRI Biak.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi. Informasi layanan masyarakat.

Baik, pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz. Menemani Anda di Biak pagi ini, Biak Arwo ini di Minggu pagi 11 Oktober 2026. Kami mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan info layanan masyarakat di pagi ini, pendengar.

Ya, dan menghadirkan satu buah berita panggilan. Berita panggilan pendengar berasal dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Sekretariat Daerah, ditujukan kepada berita panggilan nomor 800/1094/10 Romawi/BKPSDM/2026. Sifat segera, hal panggilan pertama ditujukan kepada Saudara Muhammad Yusuf, NIP 1981091320151110001. Berdasarkan surat perintah tugas Bupati Biak Numfor nomor 800.1.3.1/3 tanggal 8 September 2026 bahwa saudara ditugaskan sebagai pengadministrasi perkantoran pada subbagian umum kepegawaian

0: Kepawaian Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu, saudara segera melaksanakan tugas. Apabila saudara tidak mengindahkan panggilan ini, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat panggilan ini diberikan untuk dilaksanakan, tertanda PLT Sekretaris Daerah Sekarias L. Mailoa. Demikian satu buah berita panggilan pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini, dan sekian info layanan masyarakat untuk pagi ini.
1: Kabar menarik dari Hasrat Toyota Biak. Bapak Ibu sedang mencari mobil baru untuk keluarga dan usaha. Hasrat Toyota Biak menyediakan banyak pilihan. Ada Toyota Agya, Calya, RAS, Avanza, New Veloz Hybrid, Rise, Hilux Rangga, Hilux Double Cabin, Innova Reborn, Innova Scenic, Yaris Cross, Hi-S, dan Land Cruiser. Dan yang paling menarik, DP ringan mulai 10%. Dengan 11 juta, sudah bisa bawa pulang Toyota Agya atau Toyota Calya. Persyaratan mudah, dan kami siap membantu prosesnya. Ada juga subsidi DP dan diskon hingga 22 juta rupiah. Gratis servis berkala mencapai 7 kali atau selama 3,5 tahun. Plus, berbagai bonus menarik lainnya. Mau tunai atau kredit? Bisa. Mau tukar tanpa mobil lama dengan Toyota baru? Bisa juga. Mari konsultasikan kebutuhan mobil Bapak dan Ibu bersama tim marketing kami. Tesa 0821-5092-414. Putri 0812-4711-2614. Datang ke showroom kami dan dapatkan promo menariknya sekarang. Hasrat Toyota Biak selalu membantu.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Biak pagi ini, biak arwo ini.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau. Belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Di Papua, ada salah satu souvenir kerajinan tangan yang terbuat dari akar bahar. Anda tahu tidak apa itu akar bahar? Walaupun namanya akar bahar, namun akar bahar bukanlah jenis tanaman laut, melainkan termasuk jenis anthozoa atau hewan laut yang tidak memiliki tulang belakang. Akar bahar termasuk dalam jenis koral. Dalam bahasa Inggris, akar bahar disebut sebagai black coral atau the thorny corals. Seperti jenis koral pada umumnya, akar bahar juga berperan dalam penyerapan karbon dan menjadi habitat bagi ikan dan hewan laut kecil dalam berlindung dan berkembang biak. Walaupun masuk dalam jenis hewan laut, namun akar bahar punya karakter yang unik, yaitu tidak memiliki sistem pernafasan dan peredaran darah, dan tidak memiliki sistem pembuangan sisa pencernaan. Bentuknya yang menyerupai akar berwarna hitam legam ini membuatnya banyak diburu untuk dijadikan aksesoris seperti gelang atau cincin. Bahkan aksesoris berbahan akar bahar dipercaya dapat melindungi diri dari gangguan roh jahat dan mendatangkan kebaikan serta keselamatan bagi yang menggunakannya. Biak pagi ini, biak arwo ini.

Dari Medan Merdeka Barat, Panan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita pagi ini dengan berbagai informasi, diantaranya program Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam dunia pendidikan, memberi manfaat kepada masyarakat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan di Kabupaten Klaten memenuhi dan melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan.

Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dalam rangkaian kunjungannya ke Asia. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026.

Sebelum kita menyimak informasi, ada beberapa sekilas berita utama, yakni pemerintah yang menyiapkan penataan status dan tata kelola guru mulai tahun 2027. Kebijakan tersebut bahkan mencakup guru PPK atau P3K paruh waktu. Untuk guru P3K serta rekrutmen dari CPNS adalah memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Informasi dari luar negeri, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungannya ke Asia. Presiden Mesir disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, serta Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Nasir.

0: Dari dunia olahraga, Persija Jakarta mengambil alih pimpinan klasemen sementara dan keberhasilan dalam laga BRI Super League 2025-2027. Macan Kemayoran tersebut berhasil menang telak dengan skor 4-0 atas PSIM Yogyakarta. Kini kita akan ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Mendengar pemirsa, kali ini program Asa Cita Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam dunia pendidikan memberi manfaat kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli. Salah satunya adalah dalam dunia pendidikan keaksaraan. Selengkapnya akan disampaikan rekan saya Ida Rahmi.
1: Dua sosok perempuan, Febertine Menrova dan Mesra Zebua, menjadi bukti bagaimana program prioritas pemerintah menyentuh langsung masyarakat akar rumput di Kota Gunung Sitoli. Febertine Menrova, ibu rumah tangga yang sebelumnya mengalami buta aksara, kini merasakan kenyamanan baru setelah mengikuti program keaksaraan yang diselenggarakan oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program pemberantasan buta aksara yang menjadi salah satu perhatian pemerintahan saat inilah yang menjadi titik balik bagi Febertine. Kemampuan barunya itu tidak hanya membuatnya lebih percaya diri saat berinteraksi, tetapi juga membantunya tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memahami informasi. Lebih dari itu, program ini juga membekali Febertine pada kemampuan berhitung dasar yang sangat vital. Kisah inspiratif lainnya datang dari Mesra Zebua, pelaku UMKM kerajinan tangan tas rajut di Kota Gunung Sitoli. Mesra adalah peserta pelatihan berbasis kompetensi dari kementerian terkait yang difasilitasi oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan saat ini untuk meningkatkan kompetensi kerja dan mendorong UMKM naik kelas.
2: Perkenalkan, nama saya Mesra Zebua. Saya adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan, khususnya membuat tas rajut. Saya saat ini mengikuti pelatihan di LPK Ziona untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha yang saya jalankan. Melalui pelatihan ini, saya mendapatkan banyak manfaat, mulai dari meningkatkan kemampuan dalam membuat produk yang lebih kreatif dan menarik, memahami cara memasarkan produk, membuat konten promosi yang lebih baik, hingga belajar bagaimana mengembangkan usaha agar lebih dikenal oleh masyarakat. Bagi saya, pelatihan ini sangat bermanfaat karena memberikan wawasan tentang bagaimana mengolah dan mempromosikan produk sebagai pelaku UMKM.
1: Sementara itu, pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya, Rido Favorit Saronitewa Ruvu, membenarkan bahwa dua kisah tersebut adalah cerminan keberhasilan program pemerintah di sektor pendidikan nonformal.
3: Kami mendapatkan beberapa program-program untuk bisa memberdayakan kembali ibu-ibu yang buta huruf untuk bisa mendapatkan akses pendidikan kembali. Itu salah satunya. Dan saat ini juga untuk peningkatan kompetensi kerja, kami dari Yayasan mendapatkan berbagai program bermanfaat yang bersentuhan dengan masyarakat, yaitu pelatihan berbasis kompetensi dan juga menyasar sektor-sektor UMKM. Mereka diberikan penguatan kapasitas agar UMKM bisa naik kelas.
1: Ia berharap program-program yang telah dirasakan manfaatnya oleh Febertine dan Mesra ini dapat terus berkelanjutan dan pemerataannya merata di seluruh Indonesia. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten yang melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten. Adam Sutanto yang menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Termungkin Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya, jadi kita pastikan dari SPPG itu udah standarnya lah dari kami gitu, jadi udah sesuai gitu.
5: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Ambrosius Madaika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
4: Ini dari kemarin ada uji coba dari pusat PGN. Jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan gitu. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu di trial. Jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu paling hari pertama ya. Jadi siswa itu sangat ingin mau melayani lah kayak kerja kita pemusnah gimana. Jadi anak itu antusias sekali.
5: Dikatakan pula petugas SPPG hanya menyiapkan ke sekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
6: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
5: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia Fajar Iswadim merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil. Antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RR Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait pemerintah Kabupaten Solok yang mendorong potensi tanaman bumbu saria di Nagari Paninggahan. Di Kecamatan Junjung Siri dan dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis kekayaan alam dan budaya masyarakat setempat. Bobby Febrianda yang akan menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Wakil Bupati Solok Chandra Aksan meninjau kawasan Rimbo Ulu Paninggahan mengatakan hamparan tanaman bambu sari yang tumbuh di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan. Menurutnya, keberadaan taman bambu sari merupakan salah satu kekayaan Nagari Paninggahan yang perlu dijaga sekaligus dimanfaatkan secara produktif. Chandra mengungkapkan keberadaan tanaman bambu sari ini di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dapat dikembangkan menjadi lokasi kunjungan wisata, khususnya wisata alam, apalagi di sejumlah wilayah sudah terdapat beberapa objek wisata serupa.
8: Sekarang kita di Rimbo Ulu Paninggahan. Kita singgah nih di bidang sari atau bidang sari. Tari aja sini semuanya. Jenis tumbuhan bambu yang dia tidak besar. Dia cuma kecil dan biasanya dipakai untuk hiasan dan segala macam. Kalau di sini mungkin ada puluhan hektar. Ini kekayaan Nagari Paninggahan. Nanti kita mintalah kepada Pauli Nagari terpilih untuk bisa ini dijadikan sebagai tempat orang berkunjung atau wisata. Taman bidang sari atau bidang tari.
7: Sementara itu, Wali Nagari Paninggahan terpilih periode 2026-2034, Mapril Ahmad menyebutkan tanaman bambu sari memiliki nilai sejarah bagi masyarakat di Nagari Paninggahan karena dahulu sari dimanfaatkan masyarakat Paninggahan dalam pembuatan sasak atau bangunan tradisional.
9: Konomo sari berpotensi kalau dulu membuat sasak di orang Paninggahan dilapisi dengan semen antisipasi gempa. Mudah-mudahan itu bisa menjadi ladang rezeki untuk masyarakat Paninggahan.
7: Mapril menambahkan, kedepannya pihaknya akan berupaya memanfaatkan potensi tanaman bambu sari di Nagari Paninggahan untuk menjadi lokasi wisata. Hal itu tentunya akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
10: Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Sumatera Barat kita menuju ke Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan wilayah Bali punya potensi diguyur hujan dengan intensitas ringan dan dipicu oleh dinamika atmosfer lokal saat peralihan musim. Ayurini akan menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
1: Untuk wilayah Bali saat ini terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan.
2: Sejumlah wilayah di Bali diperkirakan akan memasuki awal musim hujan November 2026. Namun di tengah dinamika atmosfer lokal, sebagian kecil wilayah Pulau Dewata beberapa hari belakangan justru sudah diguyur hujan dengan intensitas ringan dan sporadis. Prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 IGD Agus Mahendra kepada RRI di Denpasar mengatakan, hujan intensitas ringan yang melanda wilayah Bali saat mayoritas wilayahnya berada dalam musim kemarau dipicu interaksi dinamika atmosfer lokal. Ia menjelaskan hujan dengan intensitas ringan dan skala lokal tetap bisa terjadi meskipun Bali masih dalam fase kemarau kering dampak El Nino. Agus Mahendra mengungkapkan terbentuknya daerah belokan atau perlambatan kecepatan angin di sekitar Pulau Dewata turut memicu pertumbuhan massa udara basah yang menjadi awan hujan di wilayah tertentu. Fenomena itu memicu terjadinya hujan yang terkonsentrasi dengan intensitas ringan.
1: Sebagian besar wilayah Bali, terutama wilayah Bali bagian utara, masih berada di musim kemarau, yang mana untuk curah hujan masih di bawah normal dan intensitas ringan.
2: Agus Mahendra mengatakan hujan ringan hingga cukup tinggi dilaporkan mengguyur beberapa kawasan dataran tinggi seperti Puncak Wanagiri dan Busung Biu Buleleng setelah sebelumnya mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. BMKG memprediksi durasi musim hujan periode 2026-2027 di Bali akan berlangsung lebih pendek dari kondisi normal dengan potensi curah hujan yang terkonsentrasi. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif kendati hujan turun dengan intensitas ringan.
1: Terutama untuk masyarakat-masyarakat di pesisir agar memilih waktu untuk melaut ataupun bongkar muatannya agar memantau kondisi update cuaca.
2: Sejumlah wilayah di Bali mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan saat masa peralihan musim akibat pengaruh dinamika atmosfer lokal. Berdasarkan analisis BMKG, hujan dengan skala lokal dan tidak merata tetap bisa terjadi saat Bali dilanda El Nino yang menunda awal musim hujan hingga November-Desember 2026. Fenomena itu turut didukung suhu muka laut yang masih hangat di perairan sekitar Bali, serta pasokan angin kering dari Australia yang melemah sedangkan tingkat kelembaban udara di lapisan atas atmosfer Bali yang meningkat, sehingga memicu peluang terjadinya hujan ringan dan sporadis. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pengalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi sekaligus upaya dalam menjaga lingkungan berbasis teknologi pyrolysis. Maksud kami pyrolysis. Dan hal tersebut dilakukan dalam penyiapan sentra pengolahannya. Kami akan hadirkan informasi bersama Miftahun Teddy.
1: Jejak dampak Nusantara.
2: Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi. Sampah plastik selama ini hanya dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Kini disiapkan untuk diolah menjadi bahan bakar menggunakan teknologi pyrolysis. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sentra pengelolaan sampah yang mendapat dukungan Corporate Social Responsibility dari Otoritas Jasa Keuangan bersama Yayasan Jejak Dampak Nusantara. Disampaikan Kepala Desa Mulyorejo Samproni, bantuan yang diberikan berupa pembangunan gedung pengolahan sampah, mesin pyrolysis, mesin pemilah sampah, serta kendaraan roda 3 untuk mendukung pengangkutan sampah dari masyarakat menuju sentra pengelolaan.
3: Ya, terima kasih lah untuk pengembangan tang sampah di Desa Mulyorejo. Tiongjo itu kan wilayahnya wilayah abrasi. Kalau nggak ada penanganan secara maksimal untuk bantuan-bantuan yang masuk ke Desa Mulyorejo, kita itu selalu terhambat masalah.
2: Sementara itu, Ketua Yayasan Jejak Dampak Nusantara Asep Nugraha mengatakan Desa Mulyorejo sebenarnya telah memiliki bank sampah dan komunitas pengelola. Namun selama ini belum tersedia fasilitas yang mampu menampung sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah. Menurut Asep, sebagian besar sampah yang dikumpulkan selama ini hanya diambil dan dijual kepada
4: pengepul. Di sini kita mencoba untuk menginovasikan, terutama untuk sampah-sampah plastik, terutama yang di pesisir, di sungai-sungai kecil, kita coba nanti olah menjadi energi bahan bakar, di mana itu menggunakan teknologi pyrolysis, kayak gitu.
2: Kehadiran sentra pengelolaan diharapkan dapat mengubah pola tersebut, khususnya untuk sampah plastik yang bisa diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi pyrolysis. Asep juga mendorong masyarakat mulai memilah sampah dari rumah berdasarkan jenisnya sebelum diserahkan kepada bank sampah maupun sentra pengelolaan. Ia berharap program tersebut tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga membangun kebiasaan baru masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pekalongan, kita bergeser ke wilayah lainnya, yaitu ke Sragen, Jawa Tengah. Komisi 4 DPRD Sragen menyoroti kasus ambrolnya plafon ruang guru di SD Negeri Cepoko 2, Kecamatan Sumber Lawang, terkait validitas data renovasi sekolah rusak. Menyusul sejumlah kejadian beberapa waktu terakhir. Kita jumpai Mulato Isan yang menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Jadinya itu kan beberapa kali terulang, Mas. Jadi diverifikasi ketat sekolah-sekolah mana yang harus didahulukan.
6: Tragedi ambrolnya plafon ruang guru di SDN Cepoko 2, Kecamatan Sumber Lawang, yang menimpa dua orang guru langsung memantik reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Sragen. Insiden di lingkungan pendidikan itu dinilai bukan lagi sekadar musibah biasa, melainkan alarm keras atas berulangnya kasus kerusakan bangunan sekolah di wilayah Sragen. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugiyamto menyayangkan kejadian berulang yang mengancam keselamatan para tenaga pendidik maupun siswa. Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Sragen harus segera berbenah mendasar, terutama dalam hal pendataan sarana dan prasarana sekolah. Menurutnya, keterbatasan anggaran kerap menjadi alasan klasik lambatnya perbaikan fasilitas pendidikan. Pada APBD perubahan tahun ini, alokasi anggaran renovasi sekolah tercatat hanya sekitar 4 miliar. Jumlah tersebut diakui masih sangat jauh dari kata ideal untuk mengcover banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan. Kendati demikian, angin segar dihembuskan untuk perencanaan anggaran mendatang. Pada penetapan APBD 2027, pemerintah daerah merencanakan alokasi anggaran sebesar 17 miliar rupiah untuk renovasi sekolah. Namun Sugiyamto mengingatkan bahwa besaran nominal angka tersebut tidak berdampak signifikan jika penyalurannya tidak tepat sasaran akibat data yang asal-asalan.
5: Supaya nanti dapat bantuan untuk rehab sekolahan itu, jadi harus turun ke lapangan verifikasi ketat. Anggaran di Dinas Pendidikan juga dimaksimalkan.
7: Kalau perubahan hanya 4 miliar, Mas Kian, Mas. Penetapan 2027
5: rencananya 17 miliar.
6: Sedangkan Kepala Disdikbud Sragen, Purwanti, mengecek kondisi sekolah. Dia mengatakan pihaknya bersama Dinas PU, Sragen telah mengecek kondisi SDN 2 Cepoko di Desa Cepoko, Kecamatan Sumber Lawang. Hasilnya, nanti perbaikan SDN 2 Cepoko akan dilakukan dengan anggaran dari belanja tidak terduga PTT APBD Sragen 2026.
7: Selanjutnya nanti kita ke perencana untuk membuat RAB maupun gambar-gambar harus penyelesaiannya bagaimana. Pas dari perencana kan ini juga kami upayakan untuk penganggarannya dari BTT. Karena kalau untuk anggaran yang itu reguler kan sudah nggak bisa, sudah di akhir.
6: Sebelumnya ruang guru SDN Cepoko 2 Kecamatan Sumber Lawang Sragen ambrol, robohnya plafon tersebut menimpa guru yang tengah beristirahat hingga menyebabkan trauma dan luka. Mirisnya, bangunan sekolah tersebut tergolong masih baru karena dibangun ulang sekitar tahun 2020. Kepala SDN 2 Cepoko Dwi Rahayu mengatakan baru beberapa tahun mendapat bantuan rehab sekolah dari Kementerian PUPR RI. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Dari Sragen kita ke Jakarta. Kali ini skuad Laskar Mataram PSIM membidik kemenangan kala menjamu Persija Jakarta. Rosiana Anwar akan menyampaikan informasi olahraga berikut ini.
1: PSIM akan melakoni laga berat setelah jeda internasional. Skuad Laskar Mataram akan menjamu raksasa Super League Persija Jakarta. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan bertandang ke Stadion Sultan Agung Bantul yang menjadi markas PSIM Yogyakarta pada Sabtu. Iksan Mahar, selaku manajer tim PSIM, menyatakan intensitas latihan terus ditingkatkan sejak pekan awal jeda kompetisi internasional.
2: Persiapan menghadapi Persija Jakarta sudah sangat intens sejak pekan lalu, selain memantapkan latihan taktikal, penguatan fisik, dan juga beberapa perbaikan dari tiga laga awal kemarin, tim juga sudah melakukan latihan internal pada Sabtu kemarin, dan hasilnya juga terlihat beberapa pemain menunjukkan permainan yang sangat positif satu minggu jelang menghadapi Persija.
1: Lebih lanjut, Iksan Mahar menegaskan, PSIM tak memiliki target lain terkecuali 3 poin alias kemenangan.
2: Jadi harapannya kita bisa menampilkan permainan yang jauh lebih baik dibandingkan 3 laga sebelumnya. Di satu sisi juga kita tentu punya target untuk membawa hasil yang positif sehingga para penonton yang akan menyaksikan laga PSIM lawan Persija pada Sabtu nanti, terutama para Braja Musti dan juga The Maiden ataupun supporter lainnya, bisa keluar stadion dengan wajah tersenyum.
1: Sementara itu, yang Paul van Gastel selaku pelatih PSIM Yogyakarta berharap supporter PSIM memadati Stadion Sultan Agung untuk membakar semangat para pemain. Hal itu yang sangat dibutuhkan oleh skuad PSIM kala menjamu Persija.
3: So hopefully the people are able to come because unfortunately last season there were a few games that they were not allowed or even not as much as we wanted them to be. So hopefully there can be much more supporters than we had.
1: PSIM Yogyakarta sejatinya tengah dalam tren penurunan. Dalam 3 pertandingan, mereka hanya mengemas 1 hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Sedangkan Persija dalam tren menuju perebutan gelar juara setelah mengemas 3 kemenangan sempurna pada awal kompetisi Super League musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita, namun membuka Indonesia menyapa pagi untuk hari Minggu ini. Kami akan hadirkan berbagai informasi lain sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Pogama 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Nih Anda pendengar bersama kami Pro 1 RRI biar di FM 96,1 MHz menemani Anda di pagi ini pendengar ya, di Minggu 11 Oktober 2026. Masih di rangkaian musik dan informasi hingga nanti pukul 7 hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Timur pendengar. Satu informasi mengutip dari laman rri.co.id kami hadirkan untuk Anda, di mana pemerintah menyiapkan penataan status dan tata kelola guru mulai 2027. Kebijakan ini mencakup guru P3K paruh waktu dan guru P3K serta rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, pemerintah menyiapkan pengangkatan 242.482 guru P3K paruh waktu untuk menjadi P3K penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Menurutnya proses tersebut direncanakan berlangsung otomatis tanpa seleksi. Di mana guru P3K paruh waktu ini akan diangkat menjadi P3K penuh waktu mulai 1 Januari 2027 dengan mekanisme otomatis tanpa seleksi. Status mereka juga akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Hal ini diungkapkan Abdul Mukti dalam rapat kerja bersama Komite 3 DPD RI di Jakarta pada Sabtu kemarin, 10 Oktober 2026. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penataan terhadap 935.316 guru P3K, di mana guru yang memenuhi persyaratan administrasi akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS secara bertahap mulai 2027. Sementara proses pengalihan status kepegawaian pemerintah pusat direncanakan berlangsung hingga 2029. Pemerintah juga merencanakan rekrutmen CPNS guru pada awal 2027 untuk memenuhi kebutuhan 464.856 dengan penugasan pada 2028. Di mana untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, pemerintah juga menyiapkan dispensasi penugasan bagi guru non-ASN agar tetap dapat bekerja setelah 31 Desember 2026. Dan dari sisi anggaran, pagu Kemendikdasmen tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp89,10 triliun. Dalam jumlah tersebut meningkat Rp28 triliun dibandingkan pagu sebelumnya yang hanya sebesar Rp61,10 triliun. Dan tambahan anggaran antara lain dialokasikan untuk program revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp5 triliun hingga totalnya menjadi Rp14,28 triliun. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp23 triliun untuk gaji dan tunjangan guru yang beralih dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Di mana Mendikdasmen mengatakan anggaran kementerian juga mendukung sejumlah program prioritas. Program tersebut meliputi revitalisasi satuan pendidikan, pendidikan dasar tanpa biaya, bantuan perlengkapan sekolah, kemudian sekolah nasional terintegrasi, digitalisasi pembelajaran, dan peningkatan kesejahteraan guru. Di mana Kemendikdasmen juga mengusulkan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun untuk mendukung berbagai program prioritas nasional dan kementerian. Sementara untuk perkembangan pengawasan program revitalisasi satuan pendidikan 2026 telah dilakukan terhadap 138 satuan pendidikan, di mana sebanyak diantaranya 20 sekolah di daerah terdampak bencana yang terdiri atas 15 SMK dan 5 SLB. Pengawasan ini mencakup tertib administrasi, akuntabilitas keuangan, pengendalian pekerjaan, dan kualitas hasil pembangunan. Informasi yang kami hadirkan untuk Anda mengutip dari laman rri.co.id pendengar, di mana pemerintah menyiapkan penataan status guru mulai 2027 mendatang.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

0: daftar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Biak pagi ini, biak arwo ini.

Baik, masih di rangkaian musik dan informasi, pendengar menemani Anda di kesempatan pagi hari ini masih dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik. Pendengar, Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperkuat penyerapan hasil peternakan. Di mana pembangunan tersebut ditargetkan mulai tahun depan dengan waktu penyelesaian sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Amran mengatakan rencana tersebut merupakan bagian dari pembangunan ekosistem peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pemerintah bahkan menyiapkan langkah ini untuk memperluas pasar hasil ternak dan menjaga stabilitas harga serta mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Amran menegaskan industri pengolahan diperlukan agar kelebihan produksi telur dan daging ayam dapat terserap, dan dengan demikian peternak tidak hanya bergantung pada penjualan produk segar yang rentan terhadap perubahan permintaan dan harga. Pemerintah juga akan menindaklanjuti rencana pembangunan tersebut melalui studi kelayakan atau feasibility study, di mana kebutuhan investasi awal ini diperkirakan sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi meningkat menjadi 250 miliar untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging. Bahkan Amran meminta jajaran terkait mengawal persiapan termasuk perencanaan, anggaran, dan pembangunan fasilitas. Pemerintah juga membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta untuk memperkuat industri pengolahan hasil peternakan. Menurut Amran, ekosistem terintegrasi ini akan memberikan manfaat bagi peternak dan petani, di mana petani memperoleh pasar untuk hasil panen jagung dan peternak mendapatkan kepastian pasokan pakan. Sedangkan industri pengolahan ini menyerap kelebihan produksi telur dan daging, di mana hasil peternakan yang melimpah ini dapat diolah menjadi produk dengan daya simpan dan pemanfaatan lebih luas, di mana skema tersebut diharapkan mengurangi resiko kerugian peternak ketika pasokan meningkat dan harga produk segar tertekan.

Ada informasi terkait Mentan yang menyiapkan 3 pabrik pengolahan telur ya. Melalui pembangunan 3 pabrik tersebut, pemerintah mendorong penguatan industri peternakan yang mampu mengolah hasil produksi menjadi produk bernilai tambah, dan upaya ini diharapkan bisa memperluas pasar domestik, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta peternak. Serta informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, mengutip dari laman rri.co.id, dan sekaligus informasi terakhir yang menutup rangkaian musik dan informasi pagi hari ini. Selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu rohani pilihan menemani Anda di pagi ini untuk kita jelang ibadah Minggu pagi yang kami akan siarkan langsung dari Gereja GKI Rut Yenores Biak.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan untuk Anda ibadah Minggu pagi yang kami siarkan langsung dari Gereja GKI Rut Yenoresbia.
1: Yang menjadikan langit dan bumi serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara jemaat Tuhan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Sekali lagi kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nyanyian rohani 93 bait 1 dan baitnya yang kedua. Nyanyian rohani 93 bait 1 dan baitnya yang kedua, kita memuji Tuhan. Yesus, lihatlah jemaat, dan kata seterusnya.

Jemaat kekasih Tuhan, berturut-turut kita akan memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 142. Baitnya yang pertama kita akan menyanyi setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa. Dan nyanyian rohani 142 baitnya yang kedua, kita akan menyanyi setelah kita mendengar berita anugerah dari Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan dan pendengar setia RRI yang diberkati Tuhan, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Amsal 28 ayatnya yang ke-13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dengan penuh kerendahan hati, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami seringkali gagal mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, serta mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Kami sering menuruti kehendak kami daripada kehendak-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami, basuhlah hati dan baharuilah kami dengan rahmat-Mu, serta mampukan kami untuk hidup baru seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Nyanyian rohani 142, baitnya yang pertama. Ya Yesus, tolonglah, dan kata seterusnya.